0: Okay, teman perdua ya, Idar juga masih balik lagi buat temenin kamu di pagi hari ini juga nih. Dan ini kalau kita lihat teman perdua, ini ada Pokemon Museum ya di Chicago, Amerika Serikat yang menampilkan fosil Pokemon dan hewan prasejarah dunia nyata. Nah, ini juga nih ya teman perdua ya, Pokemon finally made to real world as a part of museum gitu ya, lewat Pokemon Fossil Museum di Field Museum Chicago, Amerika Serikat. Dan pengunjung ini tuh juga diajak melihat bagaimana fosil Pokemon dibandingkan dengan hewan prasejarah yang menjadi inspirasi di balik desain mereka. Museum ini tuh emang menampilkan fosil Pokemon ya, model berukuran nyata seperti Tyrantrum, Arceus, dan juga dipajang berdampingan dengan fosil sungguhan ya. Nah, pengunjung juga diajak melihat langsung bagaimana desain Pokemon tersebut terinspirasi dari hewan prasejarah yang ditemukan di dunia nyata. Pameran ini juga menghadirkan berbagai alat ekskavasi ya, dan preparasi fosil yang digunakan para peneliti, lengkap dengan ilustrasi ilmuwan museum yang tersebar di berbagai sudut pameran. Wudih, jadi nostalgia nih ya dengan Pokemon. Ini juga bisa melihat ya proses penemuan dan penelitian fosil yang dilakukan ini teman perdua. Agak-agak menarik juga ya buat kunjungin. Next teman perdua ya, siapa yang gak tahu YouTuber ya, ini YouTuber I Saw Speed yang merilis lagu baru juga ya yang berjudul World Cup Championship ya, melalui unggahan di kanal YouTube pribadinya. Dan lagu ini di Speed ini tuh menyebutkan banyak negara peserta sambil mengajak pendengar mengibarkan bendera mereka untuk menyambut turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Wih, hype-nya ini nggak main-main ya. Dalam hitungan jam, video musik yang sudah ditonton jutaan kali di YouTube dan mencatat puluhan juta views di X. Wow. Bahkan akun resmi FIFA juga ikut merespon setelah Speed juga terang-terangan meminta lagunya dijadikan anthem ya, resmi World Cup. We will be in touch. Wah. As you all know, Speed memang bukan orang baru di dunia sepak bola dalam beberapa tahun terakhir ya. Dia juga semakin identik dengan culture football lewat berbagai live stream, perjalanan keliling dunia, hingga momen-momen viral yang melibatkan pemain, klub, dan turnamen besar. Jadi gak heran kalau banyak fans yang merasa energi yang dia bawa tuh cocok dengan vibe lagu yang selalu hadir gitu ya di setiap World Cup ini. Wow. Dan untuk saat ini ya, for information aja, lagu resmi FIFA World Cup 2020 masih dipegang Shakira dan Burna Boy lewat Dai Dai ya teman pro 2. Gimana ya, kamu udah denger belum lagu-lagunya, lagu dari I Saw Speed ini soal FIFA World Cup ini teman pro 2?
1: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar. Sehingga, Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerjasama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Oke, okay, teman pro 2 ya, pastinya kita di Trivia Request. Nah, udah banyak yang voting ternyata di pagi hari ini teman pro 2 ya, dari pro 2 Anis Koternate. Duanya pakai angka teman pro 2. Dari 3 lagu yang udah aku siapin ya, ternyata lagu dengan voting tertinggi ya, ini dari 3 lagu ada Leodra Malu-Malu Tapi Nyaman, Salma Salsabil Boleh Juga, dan Sabrina Leonor dengan Haha. Dari 3 lagu ini, lagu dengan voting tertinggi adalah lagu dari Salma Salsabil yang Boleh Juga nih. Jadi aku langsung aja muterin spesial buat kamu di pagi hari ini, Salma Salsabil Boleh Juga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Puluhan bunga rafflesia ditemukan bermekaran di hutan Bukit Batu Tabir, Desa Terempa Selatan, Kepulauan Anambas. Peneliti mencatat sedikitnya 25 titik rafflesia yang tersebar di kawasan seluas 47,5 hektar dan menjadikannya temuan populasi baru yang belum pernah diterdokumentasikan sebelumnya di Kepulauan Riau. Fenomena ini menunjukkan bahwa hutan Anambas masih menyimpan kekayaan biodiversitas yang luar biasa dan berperan penting sebagai habitat spesies langka. Di balik potensinya sebagai destinasi wisata edukasi, keberadaan rafflesia membutuhkan perlindungan yang ketat. Para peneliti mengingatkan bahwa kerusakan habitat, aktivitas wisata yang tidak terkendali, hilangnya tanaman inang dapat mengancam kelestarian bunga ini. Dan menjaga hutan tetap alami menjadi kunci agar rafflesia terus tumbuh dan menjadi indikator sehatnya ekosistem di Kepulauan Anambas. Kita akan informasi berikutnya teman Pro 2. Kabar membanggakan datang dari industri animasi Indonesia. Film animasi Garuda di Dadaku dengan judul International Garuda Dare to Dream resmi terpilih sebagai peserta kompetisi dalam ajang Shanghai International Film Festival 2026 pada kategori Golden Goblet Award Animation Competition. Film ini masuk dalam jajaran official selection animation bersama 4 film animasi dari berbagai negara, yaitu Amadeo and the Hypothetical New World Brazil, Dante Swedia Norwegia dan Denmark, Lucy Lost Prancis, serta Winnipeg, Seeds of Hope Spanyol, Chile dan Argentina. Pencapaian ini menjadi langkah penting bagi animasi Indonesia untuk semakin dikenal di panggung internasional. Sekian untuk Info Pro 2 di pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Idar Apka undur diri dan terima kasih.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Yes, teman pra 2 ya, udah di menit ke 8.58 lepas dari jam 10 ya. Dan terima kasih banyak buat teman pra 2 yang menemani Nidar dari jam 6 sampai di jam hampir jam 11 ini, teman pra 2. Dan juga jangan lupa buat dengerin selalu RRI Pra 2 Ternate di aplikasi RRI Digital, via streaming juga boleh di @rri_pra2_ternate.rri.co.id gitu, teman pra 2. Dan jangan lupa selalu lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau gitu, Ida Rapka pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Well, teman-teman Pro2, selamat siang ya, dan selamat ketemu lagi sama aku Alam Julkarnain di Santai Siang di Pro2 RRI Ternate, di frekuensi andalan kita semua di 96,7 teman-teman Pro2. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026 pastinya akan menemani kamu dengan informasi-informasi menarik, berita-berita yang akan kita update terus teman-teman Pro2, dan juga lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu di siang hari ini teman-teman Pro2. Nantinya juga kita bakal sampai ke sore ceria dengan segmen yang gak kalah serunya. Dan teman-teman Pro2, jangan kemana-mana, di pukul 12 sampai pukul 13 kita bakal ngebahas tentang apa ya, makanan-makanan dan juga UMKM dan kulineran yang enak-enak di Kota Ternate. Kalau kamu punya rekomendasi juga boleh banget WhatsApp Alam di 0813 7312 5896.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Well, teman Pro 2, kemarin aku tuh sempat nyobain yang lagi viral banget sekarang, apa sih namanya? Chewy cookie, aduh bay chewy cookie. Bukan, mochi. Mochi yang isinya ini loh, teman Pro 2, kunafa sama pistachio. Dan jujur teman-temanku tuh kayak pada enggak suka. Tapi aku lumayan, bukan lumayan suka sih, ya approvable enggak itu. Approve lah di lidah aku, karena ini kan buatan lokal juga kan. Jadi aku pernah coba, ya sebut aja, apa sih namanya, Don't Bag yang isinya kunafa dan pistachio. Itu tuh benar-benar enak banget teman Pradua, garing banget, dan juga manis asinnya tuh gurihnya dapet banget. Walaupun aku tuh tidak terlalu suka yang manis-manis teman Pradua, tapi cukup nagih sih sebenarnya. Nah, kemarin aku coba ini tuh yang namanya Dubai Chewy Cookie deh kalau nggak salah, yang kayak mochi itu teman Pradua. Dalamnya mirip-mirip kayak gitu, cuman pasti handmade ya teman Pradua, buatan rumah, homemade maksud aku. Homemade, terus ya garing-garingnya sih ada, gurihnya juga ada, manisnya juga berasa. Tapi mungkin ya karena kalau kita compare dengan yang ada di kota-kota luar ya teman Pradua, pasti beda. Karena kan mungkin bahan-bahannya juga beda. Tapi menurut aku enak-enak aja sih. Kalau kamu gimana teman Pradua? Apakah kamu sudah pernah cobain Dubai Chewy Cookie atau belum? Atau mungkin saat ini yang lagi tren apa aja sih teman Pradua? Karena yang aku tahu tuh memang lagi banyak banget jajanan-jajanan viral yang juga perpaduan-perpaduan rasanya tuh banyak banget ya. Pokoknya kayak Dubai Chewy Cookie itu isinya pistachio dan juga kunafa. Terus ada juga nih teman-teman Pradua, mochi lumer dan juga mochi lava. Jadi yang sebenarnya kenyal banget, tapi dalamnya tuh kayak juicy gak tuh, ayam kali ya. Pokoknya mochi lava, jadi dalamnya tuh kayak coklat yang sampai luber-luber gitu loh teman Pradua. Kalau kamu suka coklat, kayaknya cocok banget sih buat kamu. Terus ada juga mie Bangladesh ya, kalau misalnya kamu suka yang gurih-gurih, yang asin-asin teman Pradua, enak banget sih kalau misalnya makan mie Bangladesh. Karena ini kan sebenarnya mie instan ya, tapi diracik sama bumbu rempah khas Aceh kalau nggak salah, yang biasanya disajiin nyemek dan juga disantap sama telur setengah mateng teman Pradua. Dan yang lagi in banget tapi udah dari tahun lalu sih menurut aku adalah Thai milk bun teman Pradua. Jadi kayak roti sobek yang lembut banget, yang soft banget teman Pradua, dan juga dengan ada isian flak susu melimpah dan taburan susu bubuk di atasnya yang warna putih gitu teman Pradua, tuh enak juga. Dan ada lagi nih satu ya, kreasi dari mentai sama corn dog teman Pradua. Ini tuh kayak perpaduan cita rasa dari Jepang dan juga Korea nggak sih teman Pradua? Tapi nyambung juga ternyata. Nah, ada satu yang kemarin aku beli itu mozzarella jagung atau corn mozzarella ya teman Pradua. Aku lupa namanya apa. Yang pasti kayak jasuke aja sih sebenarnya, kayak jasuke terus pakai keju mozzarella teman Pradua. Jadi kayak ya udah sama kayak jasuke, cuman pakai keju mozzarella aja. Dan pas dicoba ya jasuke. Atau ada nggak sih teman Pradua apa ya, jajanan-jajanan yang kamu coba dan ternyata melebihi ekspektasi kamu, atau mungkin ternyata enak juga ya. Boleh WhatsApp Alam di 0813-7312-5896. Siapa tahu kita bisa bertukar menu-menu jajanan ya teman Pradua di siang hari ini. Biar kalau misalnya masih bingung nanti, aku bakal beli menu rekomendasi kamu gitu teman Pradua. Tapi kalau kamu penasaran juga dengan kira-kira apa yang lagi in sekarang nih ya di sosial media, cari aja di rri.co.id teman-teman Pradua. Semuanya ada di sana, informasi-informasi dan juga berita-berita update-nya ya. Dan stay tune terus teman-teman Pradua, bareng aku Alam Julkarnain di Santai Siang. Dan jangan lupa makan siang.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Gini Ran, tumbler saya hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Teman Pro2 akan kita ikuti kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
4: Allahu

audiolibrary.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Iya, teman-teman Pro 2, Piala Dunia sebentar lagi nih ya. Dan kita lihat dulu nih Piala Dunia untuk grup A atau pembukaan akan dimulai antara Meksiko kontra Afrika Selatan, teman-teman Pro 2. Jadi kalau di sini tuh Jumat 12 Juni jam 4 dini hari, jam 4 subuh ya lebih tepatnya, teman-teman Pro 2, Meksiko dan Afrika Selatan. Terus di jam 11 siangnya nanti bakal ada Korea Selatan dan juga Republik Ceko. Kalau aku tuh Portugal banget, teman-teman Pro 2, dan Portugal bakal main itu kalau nggak salah grup K ya. Aku kemarin sempat update juga grup K ya, betul, akan berhadapan dengan RD Kongo pada Kamis 18 Juni. Masih lama nih Portugal ya, teman-teman Pro 2. Yang paling dekat sudah pasti adalah Meksiko dan juga Afrika Selatan atau pembuka dari semua turnamen yang luar biasa nantinya, teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, sebelum kita bahas Piala Dunia lebih jauh lagi nanti di pukul 13, teman Pro 2, aku pengen ajakin kamu buat melihat peluang bisnis di baliknya, teman Pro 2. Karena menjelang Piala Dunia, peluang bisnis ini tuh menjanjikan banget ya, teman Pro 2. Kira-kira apa aja sih ya? Yang pastinya ini permintaannya sangat tinggi sekali terhadap barang-barang yang bertema sepak bola. Dan biasanya melonjak tinggi ya seiring meningkatnya antusiasme masyarakat nih, teman Pro 2. Well, yang pertama adalah penjualan atribut dan juga merchandise. Menjual pernak-pernik seperti jersey, shawl,

Uber, kalau kamu punya kafe nih, buat kamu siapa aja yang punya kafe atau punya tempat luas dan pengen dan bisa untuk provide bikin nobar atau nonton bareng atau pro dua, ini tuh pasti bakal rame banget karena banyak penggemar sepak bola yang lebih memilih nonton bareng-bareng untuk merasakan euforia atau keseruannya. Dan yang pasti teman pro 2, acara nobar nggak bakal lengkap tanpa adanya cemilan dan juga minuman. Jadi bisnis makanan cepat saji atau mungkin kopi, gorengan, dan cemilan-cemilan ringan itu tuh sangat dicari banget oleh para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini ya teman pro 2. Karena yang pasti ya kalau misalnya nobar nonton udah pasti kan lama ya durasinya. Jadi kayak ya sambil cemil-cemil makan-makan gitu ya teman pro 2. Jadi kalau kamu pengusaha kafe juga jangan lupa selain sediain minuman, sediain menu makanan-makanan dan juga cemilan-cemilan biar makin untung ya. Dan teman pro 2 nanti kita bakal bahas lebih banyak lagi tentang olahraga ya dan juga dunianya di Piala Dunia teman pro 2 di pukul 3 sampai pukul 13.30 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: yang ada konteksnya balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan mah.
1: Iya.
0: Ih, jangan karena FYPV kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh, ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji 1 bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Well, sama Pro 2. Yes, tadi kamu sempat dengerin juga ILM-nya Pro 2. ILM-nya RRI Ternate, lebih tepatnya teman Pro 2. Tentang Mbak Uni boleh, judi jangan ya. Jadi nonton bola, kita rayain pesta Piala Dunia ini bareng-bareng ya. Piala Dunia menyatukan kita dari seluruh pelosok Indonesia sampai ke seluruh dunia, teman-teman Pro 2. Dan kita manfaatin itu sebagai momen kita merayakan keberagaman, tapi bukan untuk judi ya, teman-teman Pro 2, atau masang-masang taruhan gitu. Sebaiknya jangan, dan seharusnya sih jangan ya, teman-teman Pro 2. Ya gitulah, teman-teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal Piala Dunia 2026, pastinya bakal banyak banget pembahasan seru, teman-teman Pro 2, di mana ini merupakan edisi ke-23 yang digelar pada 11 Juni dan bakal berlangsung sampai 19 Juli 2026. Turnamen ini mencatat sejarah sebagai Piala Dunia pertama yang diselenggarakan bersama oleh 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, dan dari edisi perdana yang diikuti oleh rekor 48 tim nasional. Jadi ini tuh benar-benar winner of Piala Dunia banget ya, karena memang biasanya kan 32 kan, teman Pro 2, ini jadi 48, jadi persaingannya bakal seketat itu, teman Pro 2. Dan ini juga sebanyak 48 tim dibagi menjadi 12 grup, masing-masing 4 tim ya, teman Pro 2, dan akan ada 104 pertandingan yang diselenggarakan di 16 kota berbeda. Bakal excited banget sih, bakal seperti apa keseruannya, teman Pro 2. Dan Adidas merilis bola resmi yang dinamai Trionda dengan desain putih beraksen warna 3 negara tuan rumah. Bola ini dilengkapi baterai dan juga sensor di dalamnya yang terhubung langsung dengan teknologi video assistant referee atau VAR, teman Pro 2. Jadi semoga bisa benar-benar sportif ya nanti pertandingannya, dan harus sportif kalau olahraga tuh, teman Pro 2. Dan rekor baru untuk Messi, teman Pro 2, karena ini merupakan rekor luar biasa yang akan tercatat sebagai pemain yang tampil di 6 edisi Piala Dunia. Dan negara-negara langganan juara seperti Argentina, Brasil, Jerman, dan juga Belanda telah memastikan tempat mereka. Dari Asia, Jepang, dan Korea Selatan juga kembali melanjutkan dominasi mereka lolos ke putaran final, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pastinya buat kamu yang suka banget bola, jangan lupa nanti kita adain nobar, yuk teman Pro 2. Biasanya di RRI Ternate nggak ada nobar sih. Kalau misalnya nanti ada, aku bakal infoin ke kamu supaya kita bisa nonton bareng langsung dari RRI Ternate ya. We'll see teman-teman Pro 2, nanti kita bakal update-update lagi ya. Dan teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, jangan lupa juga di 13.30 nanti bakal ada flashback hits. Kamu bakal dengerin lagu-lagu yang ngajakin kamu untuk bernostalgia ke masa-masa indah itu, atau mungkin masa-masa yang membuat kamu aduh teringat lagi sama dia. Dan teman-teman Pro 2, pastinya jangan lupa makan siang, dan pastiin kamu tetap dengerin Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu.

Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Well, teman Pro 2 di siang hari ini tepat pada pukul 13.32 menit waktu Indonesia Timur, waktunya aku ngajakin kamu untuk ikutan lagi flashback hits teman Pro 2, di mana aku bakal ngajakin kamu buat dengerin lagu-lagu dari tahun 2000-an ya, 2007, 2008, 2009, 2010 dan ya di era aku masih SMP sih waktu itu, SMP menuju SMA. Jadi lagu-lagu itu sebenarnya sering banget aku dengerin pada saat aku masih pakai putih abu-abu sama pakai putih biru ya teman Pradu. Jadi udah lama banget, udah 10, 15 tahun yang lalu. Bahkan udah 20 tahun belum ya? Belum, aku lulus SMA itu 2013. Terus 2023, 10 tahun ya, berarti 10 sampai 12 tahun lalu lah teman Pradu, kira-kira lagu yang akan aku puterin buat kamu nih. Jadi buat kamu yang pengen nimbrung, pengen join, pengen request juga, kirim-kirim salam, pengen curhat, pengen ngodein dia pakai lagu, boleh banget WhatsApp aku di 0813-7312-5896. Dan teman Pro 2, pasti jangan lupa makan siang ya. Aku juga kayaknya pasti bingung mau makan siang apa nih teman Pro 2, mau pesan apa ya kira-kira. Selalu kebingungan, selalu dilema gitu. Dan bukan cuma soal makanan, soal menetapkan hati, memantapkan hati harus ke siapa gitu, bingung. Bercanda ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di Flashback Hits. Dan kita akan balik lagi dengan informasi menarik lainnya. So stay tune terus hanya di 96,7 FM.

I See the Light dari Mandy Moore dan juga Zachary Levi, teman Pro 2, merupakan salah satu lagu Disney favorit aku, atau bisa dibilang yang terbaik lah menurut versi aku, teman Pro 2, ini dari soundtracknya Tangled ya. Dan yes, teman Pro 2, yang akan rilis juga nih, tapi bukan dari Disney, ini bakal ada lagu baru dari Taylor Swift untuk original soundtracknya Toy Story 5, teman Pro 2, judulnya I Knew It, I Knew You, teman Pro 2, yang bakal dirilis besok. Ah, penasaran sekali bakal seperti apa ya kira-kira, teman Pro 2. Nah, sebelum kita dengerin lagunya besok, teman Pro 2, kita lanjutin dulu untuk flashback hits di siang hari ini, dan jangan lupa makan siang ya, teman Pro 2.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad ke-15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur.

sudah ya masing-masing. Tak ada yang bisa dari Andre and the Backbone, gitu. Andre and the Backbone, teman-teman berdua akan nemenin kamu, dan setelah ini bakal disusul oleh Gigi dengan Nakal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Yes, yes, yes, teman Pro 2 masih bareng Alam Julkarnain di Santai Siang, teman Pro 2. Dan lagi pada ngapain nih? Udah pada makan belum? Makan siang dulu, teman Pro 2. Aku tuh bingung banget dari tadi pesan apa makannya ya, teman Pro 2. Karena memang di siang hari tuh selalu banyak pilihan gak sih, teman Pro 2. Malam juga bingung, pagi bingung, siang bingung. Jadi sebenarnya mau makan apa nih ya, teman Pro 2? Dan teman Pro 2, kamu harus tahu nih kalau misalnya hari ini ya, pada Kamis pagi ini, rupiah menyentuh level terendah sepanjang sejarah ya, dengan nilai tukar sempat menembus 18.007 per dolar Amerika Serikat berdasarkan data Google Finance. Sebelum sedikit menguat ke kisaran 17.971 pada pagi hari. Dan sampai saat ini angka tersebut masih berfluktuasi di kisaran 18.000 rupiah, teman Pro 2. Jadi yuk lebih berhemat lagi teman Pro 2 ya, apalagi sekarang sudah tembus ya kisaran 18.000 rupiah. Kalau menurut kamu ya udahlah, tetap bisa jajan, tetap bisa ngopi, tetap bisa santuy. Ya mungkin pemikiran seperti itu normal-normal aja teman Pro 2 ya, tapi ini tuh bisa memicu imported inflation atau inflasi barang impor. Hal ini menyebabkan lonjakan biaya produksi pastinya teman Pro 2, dan harga barang konsumsi seperti pangan, BBM, dan obat-obatan di Indonesia yang secara langsung menekan daya beli masyarakat secara luas teman Pro 2. Tapi jangan sampai panic buying ya teman Pro 2. Kita ikuti terus update-nya dan pastinya aku bakal update terus buat kamu nih teman Pro 2. Dan yes, di siang hari ini juga kita bakal berbagi informasi-informasi menarik seperti Taylor Swift teman Pro 2 yang bakal rilis lagu original berjudul I Knew It, I Knew You untuk film animasi Toy Story 5. Aduh, aku gak sabar banget sih teman Pro 2, karena udah lama banget gak dengerin lagu-lagu Taylor yang seperti soundtrack-soundtrack ini ya, kayak Seven Sound dan apalagi banyak banget teman Pro 2. Pasalnya Taylor suka banget sama Toy Story teman Pro 2, dan ini tuh kayak mimpi yang jadi kenyataan, dan akhirnya bisa nulis lagu untuk Woody CS nih, karakter yang sudah dikagumi sejak pertama kali nonton Toy Story saat berusia 5 tahun. Dan untuk proyek ini, Taylor kembali berkolaborasi dengan Jack Antonoff yang bertindak sebagai penulis sekaligus produser. Jadi buat Taylor sendiri, keterlibatan di Toy Story 5 punya makna yang dalam banget untuk Taylor, teman Pro 2, karena Taylor sudah lama bermimpi bisa nulis lagu untuk Woody, Buzz Lightyear, dan juga karakter-karakter ikonik lainnya yang menemaninya sejak kecil. Taylor aja happy banget, teman Pro 2. Gimana kita pas dengerin lagu-lagunya nanti? Sangat-sangat excited. Dan teman Pro 2, untuk itu sebelum kita dengerin lagunya Taylor Swift untuk Toy Story 5 yang bakal rilis besok ya, bukan hari ini, kita dengerin dulu deh lagu yang hits banget dari Taylor Swift yang dirilis pada tahun 2025, The Fate of Ophelia.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Idea of You dari Rimar atau teman-teman Pro 2 merupakan salah satu lagu berbahasa Inggris atau berbahasa asing ya dari Rimar atau teman-teman Pro 2 yang besok bakal rilis lagi satu lagu berbahasa Inggris yaitu Lost in Goodbye teman-teman Pro 2. Kalau kamu lihat di TikTok ada banget ya trennya sekarang yang What can I stop thinking about? Tingkong gak? What can I stop thinking about? Yeah. Terus pakai whistle gitu. Nah itu lagi in banget sekarang teman produknya itu bakal dirilis besok. Dan kabarnya memang Rimar sudah tidak lagi dengan satu label music sama Universal Music Indonesia. Sekarang sudah independen teman produknya. Dan semoga bisa melahirkan karya-karya bagusnya. Lebih sering update lagi. Lebih sering produktif. Dan juga produksi karya-karya barunya. Karena Rimar tuh sekeren itu teman produknya. Cuma mungkin cukup underrated menurut aku ya. Banyak yang belum tahu benar-benar Rimar tuh segila itu kalau nyanyi ya teman-teman Pro 2, tekniknya tuh benar-benar luar biasa. Jadi lebih sering deh dengerin Rimar ya teman-teman Pro 2. Dan aku tuh lagi nungguin banget teman-teman Pro 2 yang bakal rilis album besok ada Gia Indrawari. Aduh, aku sudah tidak sabar ada 9 lagu baru ya, salah satunya adalah 1000 kali yang cukup aku milikmu. Dan aku nungguin 2 lagu sih yang baru. Aku belum denger semua, cuman kan udah ada previewnya. Jadi aku nungguin lagu judulnya Payung. Itu tuh sedih banget kayaknya ya. Dan juga ada satu lagu Lingkaran teman Pro 2. Aku suka banget sama lagu itu, vibe-nya kayak apa ya, jejepangan gitu lah, kayak jingkrak-jingkrak, seru sih kalau misalnya nonton konsernya Gia. Dan semoga nanti bakal ada konser Manifesting, semoga bisa nonton langsung ya teman Pro 2. Karena aku ngikutin Gia tuh dari zaman-zaman dia masih kompetisi. Dan sekarang aku ngikutin dia sudah rilis album kedua nih bentar lagi teman Pro 2, jadi kayak terharu dan bangga sekali gitu ngelihat Gia sekarang. Dan teman Pro 2, oke deh, jangan kemana-mana, selain ini kita bakal move ke sore ceria. Jangan lupa makan siang menuju sore, ini udah telat ya teman Pro 2. Jadi yang paling penting jangan lupa makan, jangan sampai telat makan. Sayangin diri kamu, sayangin tubuh kamu teman Pro 2 sebelum kamu berharap disayangi sama orang lain. Oke.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
6: Teman terbaik kamu.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni ingat di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat sore ya teman-teman produs, sudah di sore ceria. Masih bareng aku Alam Julkarnain dan waktu menunjukkan tepat pada pukul 15. Waktunya kamu ikuti kembali untuk Info Pro 2. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, Park Shin Hye balik bintangi Judge From Hell 2 tayang 2027. Drama Korea The Judge From Hell dipastikan lanjut season 2 dan masih akan dibintangi Park Shin Hye. Konfirmasi itu diberikan langsung SBS seiring dengan pengumuman line up drama terbaru mereka. SBS laku saluran televisi bersama rumah produksi mengonfirmasi Park Shin Hye akan kembali sebagai Kang Bitna dalam Judge From Hell season 2, teman Pro 2. Dan pengumuman tersebut mengonfirmasi musim terbaru The Judge From Hell hadir sekitar 3 tahun setelah season pertamanya rilis pada 21 September 2024 dan berakhir pada 2 November 2024. Musim pertama Judge From Hell menceritakan Kang Bitna yang diperankan oleh Park Shin Hye adalah seorang hakim elit yang sebenarnya adalah iblis bernama Justitia. Dan misinya sebagai iblis adalah membunuh orang-orang jahat yang menyebabkan kematian orang lain dan tidak merenungkan perbuatan mereka dan tidak diampuni. Setelah itu dia mengirim orang-orang ini ke neraka. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2 dari Indonesia Open. Hajar wakil Amerika Serikat Rachel dan Feby ke perempat final. Ganda putri Indonesia Rachel Alicia Rose dan juga Feby Setianingrum berhasil memastikan tempat di perempat final Indonesia Open 2026 setelah menaklukkan wakil Amerika Serikat Francesca Corbett dan Jenny Gauley di poin 21-18, 17-21, dan 21-13 pada laga babak 16 besar yang berlangsung di Istora Senayan pada Kamis 4 Juni 2026. Kepercayaan diri yang tinggi serta permainan yang solid yang membuat Rachel dan Feby tidak memberikan kesempatan untuk lawan untuk bangkit kembali teman-teman Pro 2. Dan mereka terus memimpin hingga akhir pertandingan dan sukses mengunci kemenangan 21-13 di game ketiga. Hasil ini memastikan Rachel dan Feby melangkah ke babak perempat final Indonesia Open 2026. Dan teman-teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat sore teman-teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: banyaknya sih? Mas,
1: iya kak,
0: mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Tahun Pro 2 masih bareng Alam Julkarnain, dan kita move dulu nih untuk informasi dari Maluku Utara, Tahun Pro 2. Dari Tidore ya, kita menyeberang dulu Tahun Pro 2. Ada dua perwakilan dari kota Tidore, Kepulauan, yang mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Tahun Pro 2 di tingkat nasional. Keduanya merupakan pelajar yang berhasil lolos pada tahapan seleksi di tingkat daerah Tahun Pro 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Tidore Kepulauan, Muslim Hen nih, mengatakan bahwa daerahnya mengirim dua peserta untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional Tahun Pro 2. Dan menurut Muslihen, keduanya telah menyelesaikan tahapan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Boswiri di Ternate sebagai bagian dari proses seleksi sebelum diberangkatkan ke Jakarta. Dan total ada 6 peserta dari Maluku Utara Tahun Pro 2, 2 orang dari Tidore, Ternate, dan Halmahera Selatan, masing-masing 1 orang serta 2 orang dari Halmahera Barat. Dan pastinya Muslihen berharap dua perwakilan dari kota Tidore Kepulauan tersebut dapat lolos dan terpilih sebagai anggota Paskibraka Nasional yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara Agustus mendatang, Teman Pro 2. Dan yes, Teman Pro 2, semoga ya, semoga adik-adik yang hebat-hebat ini yang mewakili Maluku Utara untuk seleksi Paskibraka tingkat nasional akan mendapatkan kesempatan nih, pasti ya salah satu atau dua dari mereka akan mewakili Maluku Utara Tahun Pro 2 untuk tingkat nasional dan memberikan dedikasi dan juga pengabdian terbaik mereka untuk negara Tahun Pro 2. Dan Tahun Pro 2, jangan kemana-mana, pasien kamu tetap bareng aku di 96,7 FM di Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
1: Well, teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 15.57 menit waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Well, teman-teman Pro 2 udah di sore ceria aja nih ya, teman-teman Pro 2. Dan masih bareng aku Alam Julkarnain. Kamu tahu gak sih, besok tanggal 5 Juni banyak banget lagu-lagu bagus, lagu-lagu baru yang bakal rilis, teman-teman Pro 2. Salah satu yang paling aku tunggu adalah albumnya Gendra Wari yang Rasi Bintang. Aduh, sudah tidak sabar sekali untuk mendengar 9 lagu barunya ya, teman Pro 2. Terus ada juga Sumpah Mati versinya Rio Laskar, teman Pro 2. Ini tuh mengundang apa ya, banyak pro dan kontra juga, karena juara 3 akhirnya dapat lagu kemenangan juga dari Indonesian Idol. Dan ada lagi lagu dari Taylor Swift yang aku nantikan banget untuk Toy Story 5, yaitu I Knew It, I Knew You, teman Pro 2. Ada juga lagu apa besok yang bakal rilis ya, banyak banget pokoknya. Tanggal 5 Juni itu bakal rame banget, yang bakal bikin bingung kira-kira suka yang mana gitu. Dan pastinya teman Pro 2, salah satu album atau lagu yang aku suka banget yang dirilis di tahun ini adalah albumnya Keisha Lefrongka. Kayak aku sudah pernah bilang berulang-ulang kali, teman Pro 2, album Rombak tuh benar-benar luar biasa sih, kayak menghadirkan sesuatu yang baru dari seorang Keisha. Dan lagunya juga hits saat ini, teman Pro 2 lagi in banget, dan semoga jadi apa ya, jadi salah satu hits besar juga sepertinya akan ya, teman Pro 2, yaitu lagu yang berjudul Pelarian. Karena lagu ini tuh ngajakin kita seakan-akan kembali lagi gitu ke teman Pro 2, ke masa-masa zaman-zaman band pop rock tahun 2000-an ya. Ada Utopia, ada Coklat, terus ada juga beberapa lagunya dia tuh yang vibes-nya kayak lagu-lagunya Audi, teman Pro 2, kalau kamu tahu dan kamu ngikutin dari zaman 2000-an, itu tuh memang vibes-nya kayak lagu Keisha yang bakal aku putaran berikut ini, teman Pro 2. Yuk kita dengerin bareng-bareng Pelarian.

0: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Teman terbaik kamu.
6: Well, teman Pro 2 masih bareng Alam di sore ceria pastinya, teman Pro 2, dan sebentar lagi akan berpamitan nih dari ruang dengar kamu, teman Pro 2, dan aku langsung mikir kayak, ngapain ya, pengen lama-lama gitu temenin kamu ya, teman Pro 2, tapi kalau misalnya bisa memilih untuk setelah ini harus kemana, aku pengen nonton bioskop lagi sih, karena kemarin aku tuh sempat nonton Badut Gendong setelah sekian lama aku gak nonton bioskop dan terpuaskan gitu teman Pro 2, jadi kayak pengen nonton banyak film lagi dan lagi, jadi reviewer film ala-ala gitu lah. Dan teman Pro 2, kalau kamu juga mungkin saat ini lagi bingung sore mau kemana atau mungkin nanti malam pengen nonton film apa, banyak banget film-film yang baru tayang nih teman Pro 2 di bioskop Ternate. Ada Kucing Hitam, teman Pro 2, ini udah pasti film horor ya. Terus ada film Koloni, ini adalah film zombie-zombie dari Korea Selatan lagi dan lagi. Teman Pro 2, kalau kamu suka Train to Busan, ini cocok banget sih, dari trailernya sih cukup menjanjikan ya. Ada Masters of the Universe, teman Pro 2, ini ala-ala superhero gitu dan sangat fresh sih waktu aku nonton trailernya. Ada Nobody Loves Kay, ada Monster Pabrik Rambut, jujur aku nungguin banget Monster Pabrik Rambut dan aku gak expect ternyata udah rilis di bioskop nih. Excited. Dan ada Sekawan Limo 2, teman Pro 2, itu Gunung Klawi ya. Dan ada juga Children of Heaven, ini juga lagi rame banget, walaupun udah seminggu atau dua minggu lalu rilisnya teman Pro 2, tapi masih rame aja. Tentang sepasang, bukan sepasang ya, adik kakak gitu teman Pro 2, adik kakak cowok dan cewek yang mereka tuh pergi ke sekolah tukar-tukaran sepatu karena mereka cuma punya satu sepatu aja. Dan ada juga Suamiku Lukaku, teman Pro 2, dan ada Garuda di Dadaku. Dan ternyata Badut Gendong sudah tidak ada nih. Untung banget aku udah nonton ya teman Pro 2, karena nonton di bioskop vibes-nya bakal terasa beda banget. Dan jadi penasaran sama Monster Pabrik Rambut sekarang nih. Dan teman Pro 2, kalau kamu punya rekomendasi film yang enggak di bioskop aja, yang kira-kira bisa ditonton, yang rekomendasi highly recommended gitu teman Pro 2, boleh banget WhatsApp Alam di 0813 7312 5896. Atau mungkin kalau kamu punya aktivitas atau kegiatan lain yang seru deh, kalau misalnya ini dan itu dan lain sebagainya yang bisa dilakukan di waktu luang, boleh banget WhatsApp aku juga atau DM, boleh di Instagramnya Pro 2 atau ada Pro 2 underscore Ternate, 2-nya pakai angka. Dan aku punya lagu-lagu bagus berikut nih, baru banget rilis juga dari Juicy Lucy teman Pro 2. Kalau kamu ngefans sama Juicy Lucy, lagu ini asik banget ya, galau tapi tanpa perlu bersedih-sedih sih sebenarnya. Here we go with Gurun Hujan.

Nah, berharap banget teman pro 2 ya, ketika kita lagi galau, lagi sedih, lagi kecewa sama seseorang, terus tiba-tiba hadir seseorang yang baru untuk menemani dan mewarnai hari-hari kita yang sekarang. Aduh, pastinya bahagia banget sih kalau misalnya ada teman pro 2. Cuman kayaknya belum sih, nanti ya akan tiba saatnya teman pro 2. Dan teman pro 2, aku tuh pengen nanya sama kamu, apakah kamu pernah mengalami momen atau mungkin keadaan dimana kamu ngerasa kayak kamu tuh ya hampa, kehilangan motivasi dan juga kayak terjebak dalam rutinitas yang monoton gitu. Bahkan di tengah keramaian aja kamu tuh ngerasa kayak kesepian karena ya kamu bingung mau ngapain ya teman pro 2. Ini tuh sebenarnya bukan depresi tapi perasaan datar yang membuat hidup terasa kosong dan juga kehilangan semangat teman pro 2. Jadi kamu harus ketahui dulu nih teman pro 2, tanda-tanda utamanya adalah kamu bakal kehilangan minat, kamu akan kehilangan untuk melakukan hobi kamu tuh kayak udah gak semangat gitu. Aktivitas yang biasanya kamu suka sekarang jadi biasa aja. Fokus kamu juga jadi menurun teman pro 2, pikiran jadi terasa kalut dan kadang-kadang sulit untuk berkonsentrasi. Dan pastinya juga ngerasa kosong dalam artian ngerasa hampa atau terputus dari lingkungan sekitar teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lagi sedang ngerasain itu teman pro 2, coba lakukan beberapa hal yang akan aku mention berikutnya ya. Yang pertama adalah fokus pada hal kecil. Lakukan satu hal kecil yang bermakna setiap hari. Misalnya merapikan tempat tidur atau menikmati secangkir kopi dengan tenang. Jadi ketika kamu bangun tidur, kamu mulai dengan beberes kamar, itu tuh seru banget sih teman pro 2. Ngelihat kamar yang rapi membuat hati tenang juga gak sih. Terus buat batasan teman pro 2, beri waktu jeda atau me time dari kesibukan atau media sosial. Aku dulu pernah banget untuk rehat dari Instagram, aku tutup Instagramku kurang lebih 2 atau 3 minggu gitu teman pro 2, dan rasanya tenang sekali karena aku tidak melihat updatean-updatean orang-orang, tidak tahu perkembangan mereka seperti apa, dan mungkin hal-hal yang bisa membuat aku down justru tidak jadi down ya, karena aku tidak melihat itu semua gitu teman pro 2. Tapi ya karena sekarang aku lagi promo lagu-laguku jadi gak bisa ya untuk rehat Instagram teman pro 2. Dan kamu bisa cari variasi baru juga dengan mengubah sedikit rutinitas harian kamu supaya ritme hidup gak terasa terlalu monoton. Ya begitu teman pro 2. Jadi semoga kalau misalnya kamu lagi ngerasain itu juga, lagi ngerasa hampa, ngerasa kosong, yakin kalau misalnya semua itu cuma perasaan yang sesaat teman pro 2, kamu bisa mengembalikan semangat kamu lagi kalau kamu mau berusaha mencoba untuk mengembalikannya, gak diam di tempat begitu aja ya. Dan teman pro 2, untuk itu aku bakal kasih kamu lagu yang bagus-bagus deh supaya kamu semangat ya, lagu yang bikin kamu kayak harus bisa, harus semangat terus nih. Ini ada lagu yang udah cukup lama dari Jazz teman pro 2 di tahun 2017. Lagu ini tuh in banget. Jadi kalau misalnya kamu pengen dengerin lagu-lagu yang lainnya juga, boleh banget WhatsApp alam di 0813 7312596. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk, Kasmaran dari Jazz.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Well, Semen Pro 2, aku Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih banyak sudah nemenin Alam dari tadi pagi, tadi siang teman Pro 2 ya, sampai sore ini. Dan setelah ini bakal ada Katri Ismail yang nemenin kamu teman Pro 2 sampai tengah malam nanti dengan program siaran dan juga segmen-segmen yang tidak kalah seru ya. Yang pasti jangan lupa dengerin terus Pro 2 Ternate di 96,7. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store atau streaming aja di rri.co.id. Dan aku Alam Julkarnain pamit dulu nih, besok kita ketemu lagi teman-teman Pro 2 dengan obrolan yang lebih seru lagi ya. Jadi stay tune terus di 96,7 buat kamu dimanapun berada. Hati-hati di jalan pulangnya, hati-hati berkendara, hati-hati beraktivitasnya teman-teman Pro 2. Semoga semuanya lancar-lancar jaya ya. Dan terima kasih teman-teman Pro 2, sampai jumpa dan see you, bye-bye.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ini sebenarnya lagu apa ya? Lagu sedang kasmaran tapi ada tembok yang tinggi banget nih. Sampai akhirnya kayak saking tingginya tuh tembok, kita kayak udah langsung bisa menerjemahkan bahwa mungkin aja nih yang ada di depan kita bakal buram, tapi ya selagi kamu dan aku masih bersama lebih ke cinta beda agama ya. Dan tunggu Pro 2 untuk sore ceria di Pro 2. Tadi ada Alam yang jadi teman kamu, sekarang ada Tri Ismail yang akan nemenin kamu dari jam 6 sore sampai nanti di jam 12 malam. Ada banyak lagu bagus yang siap terputar buat kamu denger di Jazz Music Pro 2. Aku juga sekaligus main

informasiin buat teman-temanku yang ada di Kota Ternate untuk sore ini. Nantinya kumandang azan salat maghrib akan kami kumandangkan tepat di pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu bagus masih akan terputar buat nemenin kalian yang lagi di jalan sore ini.

0: Guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: seru bikin orang panas, kayak main bakar sate gitu, tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate teman.

0: Radio FF Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari penyanyi cantik Jessie G yang mengumumkan bahwa dirinya sekarang sudah bebas dari breast cancer setelah pertama kali mengungkap diagnosis tersebut ke khalayak publik dan juga kepada para penggemarnya pada 2025 lalu. Dalam postingan terbarunya, Teman Pro 2, Jessie G mengaku merasa sangat emosional saat menerima hasil tersebut dan mengatakan bahwa ia akhirnya bisa menghembuskan nafas lega untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir dan setelah dia menjalani operasi dan juga proses pemulihan yang panjang sejak didiagnosis. Selama masa pengobatan, Jessie G secara terbuka membagikan perjalanannya kepada para penggemar sebagai bentuk dukungan dan juga edukasi tentang pentingnya deteksi dini. Dan saat ini, Teman Pro 2, Jessie G siap kembali fokus pada keluarganya, pada kesehatan dan karir musiknya setelah melewati salah satu tantangan terbesar dalam hidupnya. Kita beralih ke informasi lain, Teman Pro 2, ada kabar dari Bukayo Saka. Pemain sepak bola muda asal klub Arsenal ini, Teman Pro 2, Bukayo Saka siap membagikan kisah di balik layar dari perjuangannya melalui sebuah film dokumenter yang berjudul Bukayo Saka, The Time Is Now. Melansir dari Variety, Teman Pro 2, film garapan sutradara Robert Alexander ini juga akan mengajak penonton untuk melihat ketahanan mental Saka dalam menghadapi tekanan besar serta peran krusial support system yang selalu menguatkan langkah. Teman Pro 2, dokumenter yang diproduksi atas kerjasama WhatsApp dan Modern Arts ini juga akan menyoroti percakapan mendalam mengenai isi pesan WhatsApp legenda klub Arsenal, Thierry Henry, yang membantu Saka bangkit dari keterpurukan. Film dokumenter ini akan tayang mulai 5 Juni di Disney Plus Teman Pro 2, dan untuk pasar internasional tertentu juga di mana melalui saluran Fox di Amerika Serikat di tanggal 7 Juni mendatang. Demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang bisa kamu dengarkan di pukul 10 pagi, 15 sore, dan juga 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: di Jawa Tengah menyimpan sejuta pesona dan memiliki deretan objek wisata yang sukses memikat para wisatawan. Selain panorama alam yang cantik, Magelang juga punya destinasi wisata bernilai sejarah. Candi Borobudur menjadi satu di antara sederet destinasi yang ada di Magelang yang terkenal hingga ke mancanegara. Tinggi candi yang diperkirakan setara dengan gedung 10 lantai ini menjadi candi Buddha terbesar yang ada di dunia. Magelang berasal dari kata tepung gelang yang berarti mengepung rapat seperti gelang, dan Magelang juga dikenal dengan julukan kota militer karena menjadi pusat sekolah akademi militer, dan Magelang menjadi salah satu kota tertua kedua yang berada di Indonesia. Dan Magelang berdiri sejak 11 April 907 Masehi. Indonesia memiliki banyak gunung karena terletak di antara dua patahan lempengan bumi. Ada hal unik di Magelang yang jadi satu-satunya kota di dunia yang dikelilingi oleh 5 gunung sekaligus, yaitu Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Telomoyo, dan Menoreh. Hal tersebut merupakan fenomena menarik di Indonesia bahkan di dunia, dan tidak heran jika Magelang menjadi wilayah yang memiliki suasana sejuk. Ini juga menjadi inspirasi Akademi Militer Magelang untuk memberi nama Panca Arga, di mana Panca berarti 5 dan Arga berarti gunung untuk salah satu kawasan perumahannya.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: nemenin di festival kampus nanti pas paradenya. Kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
7: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Radu ya. Dan selanjutnya di pukul 19:51 waktu Indonesia Timur, kami komandangkan azan salat isya untuk Kota Ternate. Satria Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya untuk teman Radu.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Kita masih dijaga malam dengan Pro 2 dan kita share dulu nih buat teman-teman yang lagi pada dengerin Pro 2 yang seperti yang udah-udah di programnya kita kan untuk Kamis malam jam 8 sampai jam 9 itu ada remaja bertausiah ya. Karena teman-teman dari Rohis Arisala SMA Negeri 1 lagi berhalangan hadir, mereka lagi transisi ke pengurusan Rohis Semansa Arisala. Semoga lancar ya proses transisi kepengurusannya. Dan tengok berdua, untuk malam ini aku punya lagu bagus buat kamu. Dan konon lagu ini tuh menjadi representasi dari yang punya zodiak Gemini. Masa sih? Ya udah tengok berdua, kita coba deh dengerin, kita cerna baik-baik liriknya. Apakah benar lagu ini menggambarkan karakter dan sifat dari si Gemini yang Juni ini menjadi bulan dari para Gemini gitu kan, tanggal 2. Kita dengerin yuk tanggal 2.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih, tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku logout sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

Dan Ngobrol 2 nanti di jam 9 malam kita bakal ke Jakarta. Ih, asik banget dong jalan-jalan ke Jakarta via siaran gitu ya. Nanti di jam 9 malam waktu Indonesia Timur, kamu bakal mendengarkan program Pro 2 berjaringan seluruh Indonesia untuk musik live chat di edisi 4 Juni hari ini. Tengok Pro 2 ada Alessandre yang akan diajak ngobrol sama Edit selama 1 jam dari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Timur. Dan kita bakal menuju ke Jakarta 3 menit dari sekarang.

Senin di pukul 21 malam ini Tom Pro 2. Langsung aja kita bakal ke Pro 2 Jakarta mendengarkan program berjaringan dari Pro 2 seluruh Indonesia untuk program Musik Live Chat edisi malam ini. Selamat mendengarkan.

Music Live Chat。Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini sendirian aja. Tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget depan Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: to MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan
0: deh. Iya sih, sebenarnya sih. Bener. Tapi, kalau gue riset-riset gitu kan. Karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya.
1: Bener,
0: adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke
1: Jakarta. Tepatnya di Payakumbuh.
0: Payakumbuh. Yeah, wah itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau dari mana? Ada yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel?
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, lahir di sini, sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener-bener. Iya, buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, susah. Hmm. Memang... ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan. Mm-hmm. Memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen. Oh, gitu. Okay. Awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macem.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang.
0: Okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya.
1: Sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada apa peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja ke Metro Mini gitu. Mm-hmm. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya. Yeah, yeah,
1: yeah. Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe ya dari situlah.
0: Oke, dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget nih pengalaman rumah musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Iya. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Betul.
0: Gak ada batas usia, gak ada kayak dari muda, gak juga. Mau tua juga gak apa-apa. Iya. Mau kapan aja lah pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya? Ya. Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya, apakah ini disukai orang atau tidak? Iya sih. Itu aja sih.
0: Benar sih. Itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang.
1: Iya.
0: Gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya, berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya?
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku. Nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik, apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau cerita itu.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu, untuk bisa terus bersama gitu, cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya, makanya di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti udah ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Ya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya enggak seimbang gitu ya. Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget, Bro.
0: Ya, berjuang sendiri tuh juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha ya mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh.
0: Iya. Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Iya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu, biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu, kalau nggak main game, main musik, main gitar.
0: Iya,
1: gitu kan. Pas lagi bosen nih main game, kan? Terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapet nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oh, kayaknya enak nih. Na-na-na-na-na-na-na-na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan ini lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin, wah kalau sekarang mah udah happy.
0: Bener sih, nggak masuk ke nadanya dong.
1: Nggak masuk ke nadanya. Coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang. Pikirin, oh iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget akhirnya. Ke-recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuanglah jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Jadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan, dari awal aja udah semampuku. Terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Benar.
1: Jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang?
0: Gitu sih. Benar sih. tapi ada nggak maksudnya hal ter apa ya mungkin terbucin ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan ada nggak inget ya?
1: Nggak apa ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau.
0: Iya. Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Di rilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya? 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga lupa. Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke. Okay. Karena dia gitu. Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya. Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah kata dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius. Oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen mana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Ya kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya, gitu. Ya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih. Kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
2: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale. Halo. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget ya.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada nggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat? Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya kalau emang punya cita-cita ke sana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada nggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri. Gitu,
1: yang penting punya karya.
0: Yes. Itu dia. Karena menurut gue juga nggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan. Maksudnya nggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Benar. Jadi selama lo menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Benar. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisa sekarang.
0: Benar.
1: Karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Benar. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Benar. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Okay. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah,
0: siapapun gitu. Ya,
1: karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampuku.
0: Bagus. Bagus.
1: Bagus. Nanyanya ke gua.
0: Iya, bener. Gua kan mancing aja. Gua kan mancing-mancing aja gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan. Ya. Kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam. Iya.
0: Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya. Benar-benar kalau lo di dengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Benar. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Nah, udah bisa jadi teman ya.
0: Benar. Menemani kegalauan. Benar. Tapi untuk musik video sudah ada kah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Oh, udah ada.
1: Iya, di channel YouTube Alessandro.
0: Alessandro ya, benar-benar. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandro.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke. Okay. Sih benar ya, lihat siapa sih sebenarnya Alexander gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu ya. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alexander
1: ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya,
1: iya.
0: Menemani
1: kekalauan. Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes, gitu ya. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Oke. Berarti jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih bang.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi gak sibuk sepertiin. Karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gue hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti gak akan lepas dari dunia musik berarti ya bang?
1: Enggak.
0: Alright, jadi buat lo semua teman Pro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan? Mungkin boleh dicek di mana? Sosial media mungkin bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya. Kalau nggak di TikTok juga ada, Alesandi Musik.
0: Betul ya.
1: Jadi nanti bakal diinfo di sana
0: semua. Alright, jadi biar gak ketinggalan langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan juga betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ali sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu ini, untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.
1: Music Life Chat.

Kita kembali lagi ke Produa Ternate setelah tadi kita ke Jakarta. Aduh, aku pengen banget ya, kayak kita berandai-andai yuk sama Produa, seandainya kita bisa bolak-balik secepat ini gitu ya. Aduh, namanya manusia ya, cuma bisa berandai-andai gitu ya. Tapi di balik sebuah impian tong Produa atau mungkin hayalan ya yang sedang kamu pikirkan, kalau misalnya kamu serius sih dengan sebuah usaha juga enggak ada yang mustahil sih. Yang penting ada usaha yang berbarengan dengan niat kamu itu tong Produa. Malam ini aku bakal jadi teman kamu, silakan untuk yang mau sharing-sharing boleh banget nih di 081373125896. Sekali lagi deh di 081373125896 buat kamu yang lagi dengerin Tri di malam ini. Lagi dengerin dari FM 96,7, lagi dengerin dari streaming dari aplikasi RRI Digital. Yang pasti buat kalian semuanya, selamat malam. Lagu-lagu bagus nanti bakal kita perdengarkan buat kamu teman Produa. Dan kamu malam ini bisa sharing apapun yang sedang kamu pikirkan teman Produa. Mungkin tentang sebuah

0: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT.
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentingan.

Gen, Ngobrol Dua untuk malam ini. Sekali lagi aku bakal senang banget kalau kalian bisa ikutan gabung sama kita untuk sharing-sharing mengenai hal-hal yang mungkin menjadi impian kamu dan ternyata tidak sesuai dengan realita yang ada, atau bahkan mungkin saat ini apa yang kemarin jadi mimpi kamu sudah terrealisasi di kehidupan nyata. Ngobrol Dua bisa kamu sharing cerita membahagiakan itu ke kita di sini di 0813-7312-5896. Dan Ngobrol Dua untuk malam ini di Jalan Sultan Hairun juga masih terpantau aktivitas kendaraannya cukup ramai dan lancar, tahun berdua ya, walaupun udah jam 10 malam. Tapi entah kenapa, seperasaan aku aja atau emang lagi rame ya malam ini, orang-orang kayak pada jalan keluar semuanya gitu ya. Dan tengah berdua kita kembali untuk membahas bagaimana menghadapi situasi mengenai impian dan realita yang bahkan mungkin tidak sejalan, tengah berdua, yang adalah memang menjadi fase paling melelahkan sekaligus paling mendewasakan dalam hidup kita, tengah berdua. Rasanya tuh kayak apa ya, kayak udah siap untuk lari maraton tapi rutenya kayak mendadak ditutup, mendadak berubah gitu ya. Dan emang wajar banget Tong Pradua kalau misalnya kamu ngerasa kecewa, ngerasa bingung, dan bahkan merasa tertinggal. Nah ini ketika misalnya kamu sedang berada di persimpangan perasaan ini Tong Pradua, ada hal-hal yang sebenarnya tuh menjadi beberapa hal yang bisa kamu ambil, yang menjadi langkah praktisnya dan cara pandang yang memang bisa membantu kamu untuk bisa menavigasi situasinya tanpa harus kehilangan arah. Nah ini kadang kalau misalnya kamu minim navigasi tengah berdua, bisa-bisa kamu hilang arah ketika sebuah realita tuh tidak sesuai dengan ekspektasi kamu tengah berdua. Jangan langsung memaksakan diri tengah berdua untuk langsung diri tuh dipaksa untuk berpikir positif. Itu juga menjadi toxic positif teman berdua ya. Dan kalau misalnya kamu memang sedang ada di fase realita yang tidak sesuai dengan impian kamu, dengan ekspektasi kamu, coba kamu rehat dulu teman berdua, beri ruang untuk berduka. Kenapa? Bahkan untuk kata berduka teman berdua, karena aku yakin banget ketika ekspektasi kita gak sesuai dengan realita, pasti ada perasaan kecewa, ada perasaan ya tadi sedih dan dalam tanda kutip ya berduka gitu tahun berdua. Jadi ya kecewa karena impian belum terwujud tuh sebenarnya adalah perasaan yang manusiawi. Kekecewaan itu tuh jadi hal yang wajar, diwajarkan ketika itu terjadi sama kamu tahun berdua. Dan yes, pada poin validasi perasaan kamu, ya kamu harus mengakui kalau situasi itu memang berat untuk kamu lalui, bahkan menyebalkan banget tahun berdua. Dan ketika kamu sudah bisa memvalidasi perasaan kamu, mengakui situasi yang kamu hadapi adalah situasi yang mengecewakan, coba untuk keluarkan energinya atau ngobrol dua, entah itu dengan nangis, entah itu kamu sharing ke orang kepercayaan kamu, atau bahkan mungkin kamu bisa ke profesional atau ngobrol dua ya. Karena dengan kamu menyangkal kekecewaan kamu atau ngobrol dua, itu justru akan membuat kamu jadi numpuk, kayak numpuk sampah di diri sendiri, jadi beban emosional yang lebih besar lagi tahun berdua, kayak apa ya, kayak gelendengan es gitu ya, yang kecil-kecil nggak taunya jadi gede kalau makin digelinding tahun berdua. Dan selain itu, coba kamu juga harus benar-benar membedakan antara tujuan utama kamu dan juga cara mencapainya. Kenapa? Karena seringkali banget tahun berdua kita tuh tidak apa ya, kita tuh jadi terpaku pada satu jalur spesifik untuk mencapai apa yang kita impikan, apa yang kita jadikan sebagai sebuah ekspektasi gitu tong berdua. Nah, ketika jalur itu tertutup, ya itu dia tadi tong berdua, kita bakal ngira impian kita tuh udah ketutup, udah mati, udah selesai gitu. Padahal mungkin caranya harus kita ubah tong berdua gitu. Ya, lagi-lagi bahwa memang kita harus apa ya, harus sharing ke orang terdekat untuk bisa mendapatkan formula baru tong berdua, dan atau bahkan mendapatkan solusi gitu. Karena dengan kamu merubah pola tujuan kamu ya, itu juga sebenarnya butuh sharing, entah dengan profesional. Sekali lagi, jangan pernah sungkan tahun berdua untuk mendatangi profesional, karena itu menjadi satu obat mujarab juga tuh buat kamu untuk mendapatkan formula baru ya. Jalur utama yang belum terbuka, tapi core dari impian kamu ataupun kreativitas kamu tetap bisa disalurkan tahun berdua.
kedua, kamu bisa membuat konten video pendek di akhir pekan gitu ya. Kalau misalnya kamu emang cita-citanya atau ekspektasi kamu menjadi konten kreator belum kesampaian nih, aduh jarang banget nih konten-konten aku FYP misalnya kayak gitu kan, ya sedikit ada rasa cemas, pasti bakal ada kayak rasa kecewa, ih kenapa sih aku udah editnya udah bagus banget nih tapi gak pernah FYP, atau mungkin bahkan kayak aduh ini like-nya dikit banget. Ya lagi-lagi, kalaupun akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, kamu coba untuk mengalihkan ya dengan POV yang berbeda ya. Mungkin kamu coba ajak teman-teman untuk kolaborasi sama kamu. Lagi-lagi ya itu dia tadi, jalurnya coba dicari alternatif lain untuk mencapai tujuan kamu sebagai konten kreator atau merdua ya. Kita mengandaikan aja seperti itu. Dan kalaupun kamu atau merdua punya cerita yang berbeda atau mungkin punya beberapa navigasi penting untuk bisa menselaraskan antara ekspektasi dan realita yang tidak sinkron ini, kamu bisa share ke kita malam ini yang lagi pada dengerin Tri dari FM 9.7 lagi jalan berdua nih ceritanya nih di Jumat malam ya. Ada yang lagi jalan berdua masih di fase PDKT. Waduh, ini fase-fase yang sangat mendebarkan sebenarnya, kayak semuanya lagi jaim kan, jaga image-nya tuh aduhai banget. Jadi buat teman-teman yang lagi pada PDKT di luar sana sambil dengerin aku, kayaknya pas banget nih aku coba spesialin lagu ini buat kamu yang lagi dengerin ya.

0: ini benar-benar lagu di butterfly era banget nih. Lagi jatuh cinta dan nyakinin dia. Kalau misalnya kamu tuh gak terkalahkan ketika disandingkan dengan yang lain. Dan Ngobrol 2, selain spesialin lagunya buat yang lagi di era PDKT, aku juga spesialin satu lagu bagus nih buat kamu yang hari ini di tanggal 4 Juni 2026 juga menjadi hari kamu bertambah usia. Yeay, selamat ulang tahun, panjang umur serta mulia.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny.

0: Sebelumnya Momo 3FM era Repro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bedo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Gimana tuh Ngobrol 2? Versi dari Malik and Essential untuk lagu dari Dewa 19 benar-benar bisa membawa kita pada perasaan yang mungkin akan berbeda kalau kita dengar versi Dewa 19 Ngobrol 2 ya. Hancur hatiku mengenang di kau gitu ya. Ya, mungkin akhirnya dia hanya akan menjadi sebuah kenangan dari ingatan kamu walaupun kamu sudah memimpikan akan hidup menghabiskan usia kamu bersama dia, tapi akhirnya dia hanya akan menjadi kenangan masa lalu, teman berdua, yang artinya memang kamu harus beradaptasi dengan kedukaan kamu itu, teman berdua, ya. Persis yang kita bahas malam ini ya, sampai di pukul 23 malam. Dan kalau tadi aku udah memberikan beberapa navigasi buat kamu bisa untuk dijadikan sebagai pedoman agar gak kehilangan arah ketika ekspektasi dan realita itu menjadi bertolak belakang, teman berdua. Yang pasti yang paling utama, beri ruang untuk berduka ya. Bedakan antara tujuan utama dan cara untuk mencapai tujuan kamu, teman berdua. Dan kamu juga harus menerapkan strategi satu kaki di realita, satu kaki di impian kamu, teman berdua. Kenapa? Karena kamu tidak harus memilih secara ekstrim antara menjadi idealis yang kelaparan atau bahkan menjadi realistis yang mati rasa, teman berdua. Karena sebenarnya keduanya ini, kedua pilihan ini itu sebenarnya punya paralel, teman berdua. Kaki kanan realita ya, ambil pekerjaan atau tanggung jawab yang memang ada sekarang depan mata nih, dan pastinya dijalankan dengan sebaik mungkin. Jadikan ini atau mungkin jadikan pilihan kamu ini sebagai bahan bakar finansial dan mungkin stabilitas mental kamu, teman berdua ya. Dan realita tuh sebenarnya adalah fondasi agar kamu bisa tetap hidup. Dan kaki kiri ini ada pada posisi impian kamu. Kenapa? Kamu harus juga alokasikan waktu meskipun 30 menit aja sehari atau beberapa jam di akhir pekan ya, untuk bisa nyicil semua impian kamu, teman berdua. Entah itu kamu mungkin belajar skill baru, membangun jejaring, atau menabung untuk modal bisnis, teman berdua ya. Kali ya kan kamu punya sebuah impian untuk membangun bisnis kamu secara mandiri, teman berdua ya. Dan evaluasi dan sesuaikan. Kenapa ini menjadi penting, teman berdua? Kamu harus banget gunakan momen ini untuk memeriksa kembali impian secara objektif, seobjektif mungkin. Tanyakan pada diri kamu sendiri, mungkin pertanyaan sederhananya, apakah impian ini benar-benar yang kamu inginkan? Atau kamu hanya jatuh cinta pada romantisasi hasilnya aja, teman berdua? Karena kadang nih ya, realita tuh kayak nampar kita untuk menyadarkan kalau ada faktor-faktor teknis yang belum kita kuasai ya. Jadikan jarak antara impian dan realita, teman berdua, sebagai satu peta panduan tentang apa saja yang perlu kamu perbaiki dan yang harus kamu pelajari lagi ya. Dan kalaupun akhirnya kamu menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan impian kamu, coba perlahan ubah sudut pandang terhadap realita yang ada sekarang ini, yang ada depan mata, yang sedang kamu alami, teman berdua. Karena memang sangat mudah untuk membenci pekerjaan atau mungkin setidaknya dengan situasi kamu saat ini gitu, yang kamu ngerasa bahwa terasa menjauhkan kamu dari impian yang kamu pikirkan pada masa-masa sebelumnya. Tapi nomor 2, cobalah kamu cari transferable skill ya, keterampilan yang bisa dibawa kemana aja, nomor 2, kayak kantong ajaib gitu kan. Meskipun pekerjaan kamu sekarang misalnya membosankan, itu aku yakin banget itu bisa melatih kesabaran kamu, atau mungkin bahkan kamu ketemu lingkungan kerja yang toksik banget, yang kayak kamu sebelum melamar kerja kayak mikirnya, waduh, aku bakal nyambung sama teman-teman tim, teman-teman kerja gitu. Nggak taunya pas nyemplung, kok gini rasanya. Jadi ya anggap aja itu jadi arena untuk melatih kesabaran kamu. Atau mungkin kamu bisa menguji coba kemampuan komunikasi kamu atau kedisiplinan kamu, nomor 2. Dan semua kualitas mental ini akan sangat berguna
ketika pada akhirnya kamu berhasil meraih impian kamu nanti, teman pradua. Impian kamu mungkin mendapatkan tempat kerja yang sehat, yang gak toksik gitu kan. Ya kamu coba untuk bisa benar-benar menavigasi semuanya sebaik mungkin, dan berbelok arah atau bahkan berhenti sejenak, teman pradua. Itu bukan berarti kamu gagal loh, bukan loh teman pradua. Hidup tuh emang, apa ya, hidup ini tuh kayak polifonik gak sih? Tidak selalu kayak lurus, nomor dua. Banyak orang yang sukses, yang jalurnya kayak muternya jauh banget sebelum akhirnya sampai ke tujuan gitu kan. Dan seringkali perjalanan tuh kayak muternya itu buat, apa ya, buat mereka menjadi versi yang terbaik. Karena mungkin mereka bakal dapat banyak pengalaman hidup, dan bakal dapat cerita-cerita menarik yang dijadikan sebagai ilmu. Kalaupun dari skala 1 sampai 10 sebenarnya, atau nomor 2, seberapa besar jarak antara impian kamu dan realita kamu saat ini, ada ataupun mungkin apa yang menjadi hal yang paling spesifik yang membuat kamu terasa terlambat dan terhambat untuk bisa merealisasikan impian kamu. Kamu bisa sharing aja di nomornya si Minri, postingin aja dia sebebas kamu di 0813-7312-5896. Aku hanya akan nemenin kamu nomor 2 sampai jam 11 malam aja. Dan jam 11 sampai ke jam 12 malam ada banyak lagu bagus yang nantinya bakal terputar buat kamu.

Terima kasih Tengah Pre 2 sudah dengerin aku di Jaga Malam untuk hari ini, untuk sharing time dari jam 10 sampai jam 11 malam. Dan setelah ini seperti yang udah kita janjikan untuk Tengah Pre 2, kalau kita punya banyak banget lagu-lagu bagus di Just More Music Pre 2 dari jam 11 sampai jam 12 malam. Spesialin buat teman-teman yang kebagian kerja shift malam atau lagi lembur ya, pokoknya yang lagi di jalan sambil dengerin radio, pokoknya lagu-lagunya bagus semua. Selamat mendengarkan, semoga kalian suka. Aku pamit.

0: dia guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu. Bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan. Bukan kewajiban.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan.

Selamat pagi teman Pradua, Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi RRI Digital dan juga streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Jumat 5 Juni 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah selamat kami sekali mereka sekali di udara tetap di

Langsung dibanjir luaskan dari Jalan Sultan Hairon nomor 2 Prodway FM Ternate kembali mudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Jilan Reski Amalia. Hai, selamat pagi, good morning nih teman Prodway, apa kabar? Sehat ya? Amin, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yes, pagi hari ini Jilan nemenin kamu teman Prodway di pukul 5 sampai di pukul 11 siang nanti. Tentunya kita punya banyak banget nih informasi-informasi menarik ya, dan lagu-lagu bagus ya seperti biasa bakalan diplay buat menemani kamu pagi hari ini teman Pre2. Di pukul 5 ke pukul 6 kita ada Just More Music dulu sambil menanti azan subuh dan hasanah pagi juga. Untuk updatean-updatean informasinya kita akan start dari pukul 6 pagi hari ini sampai nanti di pukul 10 untuk Spada, dan akan dilanjutin dengan Pre2 Hitlist sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. So enjoy aja di sini Pre2 FM Ternate, teman terbaik kamu teman Pre2, dan kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat subuh di pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Assalamualaikum wabarakatuh. Teman Pro 2, kembali lagi di Hasanah Pagi Pro 2 RRI Ternate. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki keimanan Islam kita yang masih terjaga sampai pada detik ini. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi tentang kisah dari sosok Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu. Teman Pro 2, seorang sufi dan ulama ternama pada zamannya, Abu Zaid Taifur bin Isa bin Syurusan Al-Bustami, memiliki kisah yang sangat menyentuh. Kasih sayangnya kepada sang ibu sangat luar biasa dan bisa dijadikan sebagai teladan. Teman Pro 2, Fariduddin Attar menceritakan kisah itu dalam kitab Tazkiratul Aulia atau Damaskus Al-Maktabi 2009 halaman 184 sampai dengan 187. Sebagaimana dikutip oleh Kemenak, diceritakan Abu Zaid pada saat itu masih sangatlah muda. Ia sedang mengemban ilmu di sebuah pondok pesantren. Ketika mengaji tafsir Al-Quran, hati dari Abu Zaid tiba-tiba saja tersentuh mendengarkan gurunya menjelaskan surat Luqman ayat 14 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali." Hati dari Abu Zaid yang terguncang langsung mengingatkannya kepada sang ibu yang ada di rumah. Kemudian Abu Zaid memohon izin kepada gurunya untuk pulang menjumpai ibunya. Sang guru pun mengizinkan Abu Zaid untuk pulang. Ia kemudian pergi ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Saat melihat kehadiran Abu Zaid di rumah, ibunya merasa terkejut dan juga heran. Kemudian ibunya bertanya, "Taifur, mengapa kamu kembali?" Abu Zaid kemudian menjelaskan kejadian yang dialaminya ketika tengah mengaji hingga mencapai surat Luqman ayat 14. Hatinya tersentuh dan bergetar. Kata Abu Zaid, "Aku tak mampu melaksanakan dua ibadah syukur secara bersamaan." Menyaksikan sang anak tercintanya berada dalam dilema, sang ibu memutuskan untuk membebaskan Abu Zaid dari segala kewajibannya terhadapnya. Ia meminta Abu Zaid untuk lebih baik menuntut ilmu daripada merawatnya. Ibunya berucap, "Anakku, aku melepaskan segala kewajibanmu terhadapku dan menyerahkanmu sepenuhnya kepada Allah. Pergilah dan jadilah seorang hamba Allah." Setelah itu, teman Pro 2, Abu Zaid meninggalkan kota Bustam dan menjadi santri kelana, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun. Selama perjalanan itu, ia berguru kepada 113 guru spiritual dan hari-hari dari Abu Zaid diisi dengan puasa dan juga tirakat. Hingga akhirnya ia menjadi seorang ulama sufi yang memiliki pengaruh di dunia tasawuf. Teman Pro 2, kisah yang berbeda juga dijelaskan dalam kitab yang sama. Abu Zaid pernah memegang tempat minum ibunya selama berjam-jam lamanya. Hal itu terjadi pada suatu malam ketika sang ibu terbangun dan merasa haus. Namun ternyata stok air minum sudah habis. Akhirnya Abu Zaid keluar rumah untuk mencari air. Setibanya di rumah, ia menemukan ibunya telah kembali tertidur. Semenjak itu Abu Zaid memutuskan untuk melawan rasa kantuknya. Ia begadang semalaman suntuk untuk memastikan sang ibu tidak kesulitan mendapatkan air minum. Kemudian sang ibu pun bertanya, "Nak, kenapa kamu belum tidur?" Abu Zaid pun menjawab, "Jika aku tertidur, aku takut ibu tidak menemukan air minum ini." Dari cerita ini teman Pro 2, kita dapat menarik hikmah bahwa persetujuan dan doa orang tua, terutama dari seorang ibu, memiliki nilai yang besar dan dapat berpengaruh dan mempengaruhi hidup kita atau hidup seseorang. Berbakti kepada orang tua membawa berkah dan juga keberuntungan. Sebaliknya, jika berlaku durhaka terhadap orang tua kita, maka kita akan mendapatkan keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam.
Teman Pro 2, dari kisah Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu, semoga menginspirasi kita dan insya Allah bisa kita jadikan sebagai teladan untuk bertindak dan berperilaku kepada siapapun dan termasuk dan terlebih khusus kepada orang tua kita, yaitu sang ibunda tercinta. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jilan Reski.

5 di London Metal Exchange pada kuartal 1 2026 tercatat sebesar 48.679 USD per metric ton, dan angka tersebut ini meningkat 34.7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang berada pada level 36.000 per metric ton. Beralih ke kabar olahraga, Tumantra 2 Indonesia siap gelar kejuaraan renang perairan terbuka terbesar di Asia. Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang 12 tahun ASEAN Open Water Swimming Championship 2026. Dan akan dilaksanakan di Bali tahun ini. Dua ajang renang yaitu dengan Stream Oz Series Bali 2026. Dan dua ajang renang perairan terbuka tersebut berlangsung di Pantai Hotel Intercontinental Bali Resort di Jimbaran pada 13 sampai dengan 15 Juni 2026. Untuk kejuaraan ini sendiri menjadi salah satu ajang renang perairan terbuka terbesar di Asia, dan selain menjadi arena kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism di kawasan. Sekian untuk Infopro 2 pagi hari ini. Infopro 2 selanjutnya kamu bisa ikuti pada pukul 10 pagi nanti. Saya Gila Reski Amali, terima kasih dan selamat pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pre 2, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Waktunya kita untuk spada dulu nih. Spada pukul 6 sampai di pukul 10 pagi hari ini. Teman Pre 2 dan 1 jam ke depan kita ada informasi seputar lifestyle spesial buat temenin kamu.

Selamat pagi teman Radio. Kita di pukul 6 ada informasi seputar lifestyle buat temenin kamu sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur, teman Radio. Aduh, aku lagi jerawatan banget, teman Radio, enggak tahu lagi padahal kayak belum waktunya gitu. Harusnya sih belum waktunya ya, teman Radio, aku enggak tahu kenapa. Cuman ya dari aku baca-baca karena stres juga gitu kan, aduh kok banyak jerawat ya gitu, padahal kayak memang lagi rutin banget pakai skincare ya, dan memang lagi cocok-cocoknya, tapi nggak tahu kenapa sih akhir-akhir ini lagi sering muncul jerawat gitu ya. Nah, ngomongin jerawat nih teman Pre 2, katanya ya bawang putih itu tuh bisa apa ya, bisa ini menghilangkan jerawat, bener nggak sih? Karena bawang putih ya selain kita tahu dia adalah sebagai bumbu dasar yang bisa menyedapkan makanan ya, namun beberapa tahun belakangan ini muncul tren bawang putih untuk perawatan jerawat di wajah. Terus apakah benar bawang putih ini bisa menghilangkan jerawat? Nah, jadi sejak dulu kan bawang putih ini kan memang dikenal sebagai tanaman yang penuh khasiat ya, terutama untuk penyedap rasa masakan ya. Bawang putih ini juga punya aroma yang khas banget, dan tidak hanya itu, beberapa penelitian juga nunjukin khasiat bawang putih untuk mengobati sejumlah masalah kesehatan seperti kolesterol tinggi dan juga jantung koroner, teman Pradua. Namun benar nggak sih kalau bawang putih ini tuh bisa menghilangkan jerawat, teman Pradua? Faktanya, jerawat ini kan salah satu masalah kulit yang terjadi ya ketika pori-pori, khususnya folikel rambut itu tersumbat oleh minyak, nah kotoran dan juga sel kulit mati. Nah, kondisi ini itu bisa memicu peradangan dan juga terkadang disertai dengan infeksi. Nah, jerawat itu juga paling sering muncul di wajah, leher, punggung dan juga dada. Terus apakah bawang putih ini bisa menghilangkan jerawat? Ini aku kutip dari Healthy Line, kalau bawang putih ini memang punya sifat antibakteri, antivirus, anti jamur dan juga antiseptik dari senyawa alisin ya. Senyawa alisin ini itu dipercaya bisa membantu untuk membunuh bakteri penyebab jerawat. Nah, selain itu, alisin ini tuh juga ngebantu buat mengurangi pembengkakan dan juga peradangan ya, dan juga bisa meningkatkan sirkulasi darah. Nah, efek menguntungkan ini tuh memungkinkan kulit bisa menerima lebih banyak nutrisi, teman Pradua. Nah, ada bawang putih ini juga mengandung thiosulfinat ya, yang dimana ini bisa bertindak sebagai antimikroba kalau misalkan digunakan secara teratur. Nah, senyawa ini tuh dipercaya bisa membersihkan kulit kamu. Nah, nggak cuman itu, bawang putih ini juga mengandung vitamin dan mineral lainnya ya, yang diyakini tuh bisa melawan jerawat, seperti vitamin C, vitamin B6, selenium, tembaga dan zinc yang bisa mengontrol zat berminyak. Nah, beberapa penelitian itu juga nunjukin kalau bawang putih itu punya sifat antiinflamasi. Nah, sifat-sifat ini tuh diyakini bisa ngebantu buat ngurangin peradangan akibat jerawat. Itu dia tuh teman Pradua. Jadi apakah bisa gak sih kalau misalkan bawang putih itu untuk menghilangkan jerawat? Jawabannya itu bisa, teman Pradua. Tapi kalau misalkan memang jerawat yang udah memang harus penanganan dari dokter, ya mending kamu ke dokter aja dulu ya, teman Pradua.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Daun pradua semangka dingin tuh bisa menyegarkan tubuh sekaligus menghidrasi apalagi ketika cuaca panas. Namun ternyata semangka tuh bisa menawarkan manfaat lebih dari itu loh sebenarnya ya teman pradua. Karena konsumsi semangka ini bisa menurunkan risiko jantung ya. Dan gak ada yang bisa menolak ya kenikmatan dari semangka ya. Dingin, apalagi yang dingin banget gitu ya. Di hari yang sangat terik atau hari yang sangat panas, nah semangka ini tuh jadi apa ya, bisa jadi salah satu buah favorit ya, karena tinggi kandungan air dan nutrisi seperti serat, magnesium, kalium, vitamin C, vitamin A dan juga likopen teman pradua. Nah dan oleh karena itu dia tuh memang baik banget nih, baik sekali untuk memasukkan semangka ke dalam diet harian, apalagi untuk menjaga kesehatan jantung teman pradua. Nah, semangka ini bisa menurunkan resiko jantung ya. Kalau sebaiknya sih lebih banyak konsumsi semangka. Jadi riset di tahun 2025 itu menemukan kalau semangka tuh bisa punya efek kesehatan kardio protektif ya, atau perlindungan terhadap jantung teman pradua. Kenapa semangka berkaitan dengan kesehatan jantung? Tinjauan yang diterbitkan di tahun 2025 menyebutkan kalau semangka itu kaya asam amino ya, asam amino L-citrulline ya. L-citrulline sendiri ini bisa ngebantu buat menurunkan tekanan darah dan juga bisa ngebantu kesehatan jantung. Walaupun demikian, penelitian juga memberikan catatan kalau manfaat kardiovaskular ya, L-citrulline yang tepat bisa belum sepenuhnya jelas. Namun mereka tuh menyatakan kalau konsumsi semangka tuh mungkin bisa ngebantu pencegahan penyakit kardiovaskular teman pradua. Nah selain itu berkaitan juga dengan semangka ya, bisa turunkan resiko jantung. Dari ahli gizi ya, ini berpendapat bahwa semangka berdampak terhadap kesehatan kardiovaskular berkat senyawa tertentu teman pradua. Jadi pernah dari riset sebelumnya di tahun 2022 ya, dimana ini semangka terbukti bantu buat menurunkan tekanan darah dan juga bisa meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Nah, di penelitian serupa juga disebutkan nih kalau L-citrulline itu bisa ngebantu buat menurunkan tekanan darah dan juga kekakuan arteri, terutama pada yang punya faktor resiko kardiometabolik teman pradua. Itu dia tuh. Jadi memang banyak banget ya manfaat yang bisa kamu dapetin ya dari si buah semangka. Dari buah semangka ini teman pradua, mulai dari masalah jantung ya, dan juga masalah kesehatan lainnya teman pradua. Tapi alangkah baiknya ya tetap berkonsultasi dengan dokter ya. Tapi kalau misalkan gak mau untuk mencegah di hari-hari biasa, kamu bisa memasukkan semangka dalam menu harian kamu sih teman pradua. Oke, kita masih di Lifestyle Info buat nemenin kamu ya pagi hari ini sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di Lifestyle Info, teman Pro 2. Pagi-pagi kayak gini tuh memang sering banget ya kita ada setoran-setoran alam gitu. Dan biasanya ya mau di toilet jongkok atau toilet duduk ya terserah aja sih teman Pro 2. Ya terserah-terserah kamu gitu ya mau pilih yang mana. Tapi ada juga orang yang memang gak bisa untuk BAB di toilet jongkok. Ada juga yang gak bisa di toilet duduk juga teman Pro 2. Nah, pilihan antara toilet duduk dan juga toilet jongkok ini sering dikaitkan dengan kenyamanan sekaligus kesehatan pencernaan. Ada yang ngerasa posisi jongkok tuh lebih alami untuk buang air besar ya, sedangkan toilet duduk tuh dianggap lebih praktis dan aman bagi seseorang gitu. Nah, kalau misalkan dilihat dari kedua cara bekerja ketika BAB ya, jawabannya tuh tidak hanya soal jenis toiletnya tapi juga posisi tubuh ketika menggunakannya, teman perdua. Tapi ada juga nih orang yang menggunakan toilet duduk tapi dia jongkok, teman perdua. Aduh, itu bahaya banget kalau kayak gitu. Nah, jadi sejumlah penelitian menunjukin kalau posisi jongkok tuh memang punya keunggulan dari sisi mekanisme tubuh. Nah, menurut studi juga di tahun 2025, posisi jongkok tuh bisa membantu membuka sudut anorektal ya, yakni sudut antara rektum dan juga anus. Nah, sehingga jalur keluarnya feses tuh menjadi lebih lurus gitu. Nah, dampaknya proses BAB itu bisa lebih mudah, lebih cepat, dan juga membutuhkan tekanan yang lebih sedikit dibandingkan dengan posisi duduk. Posisi jongkok ya meningkatkan sudut anorektal dan juga memperbaiki fungsi penggosongan usus ya. Sederhananya, posisi ini tuh membantu atau bisa ngebuat tubuh tuh lebih siap untuk BAB. Nah, karena lebih sedikit ya mengejan ya, posisi jongkok atau juga semi jongkok ini juga kerap dikaitkan dengan resiko lebih rendah terhadap konstipasi atau sembelit dan juga wasir, teman perdua. Nah, jadi terus gimana sih, bagaimana dengan WC duduk itu sendiri? Nah, jadi memang WC duduk ini bisa digunakan dengan cara yang lebih ramah tubuh ya. Salah satu dengan menambahkan bangku kecil ya untuk pijakan kaki, teman perdua. Nah, jadi katanya ini aku kutip dari American Psychotherapy Association ya. Kalau posisi duduk dengan lutut lebih tinggi dari pinggul itu bisa mendekati posisi jongkok. Itu bisa ngebantu proses BAB menjadi lebih lancar. Posisi duduk yang dimodifikasi ini itu bisa memberi manfaat biometrik yang mirip dengan jongkok, seperti itu, teman perdua. Jadi apakah lebih baik WC toilet jongkok atau duduk? Kalau misalkan mau bagus ya, mau lancar, itu biasanya di toilet jongkok. Tapi toilet duduk pun gak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan mau bekerja lebih maksimal ya, bisa ditambahkan kursi kecil gitu ya untuk pijakan kaki, biar ada biar kelihatan seperti jongkok juga, seperti itu, teman perdua ya. Kalau udah kayak gitu berarti cara bekerjanya pun bisa sama aja ya, teman perdua. Itu dia tuh. Kalau menurut kamu lebih seneng yang mana? Jongkok atau duduk?

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: potensi hujan dengan kelembapan di wilayah North Ray, dengan dua Melela Tobelo, Kau Loloda Ibu Jailolo Sofifi Ternate Tidore, Oba Wasile Maba Weda Patani, GB Gane Bacan Obi Taliabu dan sekitarnya. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat, disertai petir angin kencang di wilayah Patani, Gane dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada peningkatan ketinggian gelombang di wilayah perairan Barat Obi, perairan Timur Sanana, dan perairan Selatan Taliabu. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Terima kasih banyak laporannya Kak Zikri langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate ya. Dan selamat kembali bertugas. Seperti yang dikatakan tadi ya, semoga bisa menjadi acuan. Yap, semoga bisa menjadi acuan untuk teman berdua untuk menjalani aktivitas di hari ini. Karena biasanya ya di Kota Ternate jam segini tuh udah mulai mataharinya udah mulai menyala nih ya. Tapi jam segini mataharinya masih malu-malu banget ya teman berdua, mendung banget dari pagi ini karena mungkin efek malamnya hujan kali ya, dari bukan dari malam sih, dari kemarin sore. Kemarin sore udah hujan, aku ke kantor lagi sementara di jalan sama anakku, tiba-tiba hujan ya, tiba-tiba hujan, untungnya kita bawa mantel dan langsung melipir gitu. Nah hujan, nggak tahu sih kalau tengah malam, dari malam tuh hujan atau enggak, cuman pas aku ke kantor tadi subuh sih masih tapi udah nggak hujan ya, udah cerah. Tapi sekarang pikirnya matahari akan muncul, ternyata oh tidak, no mataharinya tidak ada. Ya udah deh, nemenin kamu pagi hari ini teman Pro2, kita masih akan ada updatean lainnya ya, yes, di Pro2 update pukul 7 sampai di pukul 8 waktu Indonesia, pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
2: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Prodo update teman Prodo, selamat pagi dulu buat kamu yang baru gabung nih dengerin Prodo FM Ternate. Selamat pagi semuanya, ku nantikan dirimu. Apa sih? Gak nyambung banget nih ya teman Prodo. Oke, kita ada di Prodo update ya pagi hari ini teman Prodo. Kita ke kabar-kabar yang datang dari ini Piala Dunia 2026 teman Pradua, di mana selain para pemain yang menjadi sorotan teman Pradua, pernah gak sih kayak kamu mikir ini dari semua pelatih ya siapa sih yang gajinya paling tinggi? Pernah gak sih kamu mikir gitu? Pernah dong ya pasti, cuman kayak nggak tahu aja gitu. Biasanya kan kita selalu dapat update itu adalah para pemain-pemainnya gitu ya, pemain waduh ini nih yang gajinya lebih tinggi, ini nih yang gajinya tinggi banget ya, nah itu dia. Nah tapi kalau kita ngomongin pelatih nih teman Pradua, ada yang pelatih dengan gaji tertinggi di Piala Dunia kali ini. Nah, pelatih tim nasional Brasil yaitu Carlo Ancelotti ini tercatat sebagai pelatih dengan gaji tertinggi di Piala Dunia 2026 ya. Dan mantan pelatih Real Madrid ini juga dilaporkan dia tuh menerima gaji sekitar 10 juta euro atau lebih dari 200 miliar per tahunnya. Wow, itu angka yang fantastis ya teman Pradua. Nah, jadi ketika memperpanjang kontraknya bersama dengan Brazil sampai dengan 2030 ya, Ancelotti sendiri bilang nih kalau saya melihat skuad yang punya potensi besar untuk masa depan gitu. Nah, Ancelotti mengklaim kalau pemain timnas Brazil ini adalah pemain-pemain muda ya dengan kelas dunia gitu teman Pradua. Nah, dan dia juga sudah melatih Brasil selama 1 tahun ya. Dia tuh bertekad juga untuk membawa Brasil bisa berprestasi di Piala Dunia 2026 ini. Nah, jadi Ancelotti sendiri tuh dia lahir di tahun 1959 ya di Itali ya. Dan mantan gelandang klub Parma ini juga dianggap sebagai salah satu manajer sepak bola terhebat sepanjang masa. Ancelotti adalah manajer paling sukses ya dalam sejarah Liga Champions UEFA karena memenangkan trofi sebanyak 7 kali teman Pradua. Dan dia juga pertama dan satu-satunya yang mengelola tim di depan final Liga Champions UEFA ketika masih menjadi pemain sepak bola. Gokil ya. Dia juga memenangkan Piala Eropa 2 kali bersama dengan AC Milan. Prestasi-prestasinya juga luar biasa banget dong ya teman Pradua. Tapi itu dia kalau kita ngomongin soal gaji tertinggi dari setiap pelatih di masing-masing klub ya, untuk saat ini masih dipegang sama Carlo Ancelotti sebagai pelatih dari timnas Brazil dengan gaji 200 miliar per tahunnya. Gokil.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

ya untuk pagi hari ini, memulai hari memulai hari dengan agak ngantuk ya kan Kak ya. Karena biasanya kalau Jumat kan biasanya kantor-kantor pada ada yang masih masuk, tapi sekarang tuh kebanyakan udah pada WFH sih, teman pradua kerja dari rumah. Jadi kantor tuh kerasa sunyi banget ya, apalagi kalau pagi-pagi kayak gini. Nah, sunyi banget. Oke deh teman pradua, kita ke pradua update, kita ke updatean-updatean lainnya ya, teman pradua. Kemarin ya, kemarin kita sempat dikagetkan dengan rupiah yang makin kesini makin melemah, teman pradua. Dolar semakin naik dan rupiah kita semakin tidak ada harganya ya teman berdua. Kamu tahu dari yang 17.800 ini sekarang ya, jadi udah naik ke 18.000 teman berdua. Satu dolar ya, satu dolar itu sama dengan 18.000. Ini lama-lama ya, lama-lama ini capek banget. Lama-lama kita di 20.000 loh ya teman berdua. Aduh, gimana ya? Mau ketawa tapi mau ketawa sampai di mana ya? Duit kita sini-sini aja ya, teman berdua. Aduh, jangan deh, jangan ya, tapi semoga aja sih bisa diatasin lah ya teman berdua. Semoga, amin teman berdua. Kita update-update lagi nih ya. Kita update-update lagi ya dari kabar-kabar kepala BGN ya teman berdua, yang udah terbukti ya melakukan tindak korupsi dan udah ditahan ya. Dari Kejaksaan Agung ini mengungkap bahwa Yayasan Mitra Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang terafiliasi dengan ex kepala BGN atau Badan Gizi Nasional ya, Bapak Dadan Hindayana, dan juga kedua mantan wakilnya ini diduga menerima intensif hingga miliaran rupiah setiap hari ya, setiap hari, bukan sebulan, bukan ya. Nah, temuan ini itu terungkap dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025-2026. Menurut Kejagung ya, sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG disebut punya keterkaitan dengan para tersangka, padahal sebagai yayasan tersebut ya ini diduga tidak memenuhi syarat sebagai mitra, namun tetap lolos melalui pengaturan proses verifikasi. Nah, sebagai imbalannya, yayasan-yayasan tersebut ini tuh disebut memperoleh intensif bernilai miliaran rupiah per harinya. Nah, atas kasus ini, Dadan Hindayana bersama dengan dua mantan wakil kepala BGN ya, Sony Sonjaya dan juga Lode Wik ya, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung, dan nilai pasti kerugian negara masih dalam proses perhitungan. Teman pradua, bayangin aja, MBG udah jalan berapa tahun ya, ini udah setahun lebih maybe ya. Nah, kamu bisa bayangin ya, mereka udah makan berapa banyak uang setiap harinya teman berdua. Satu hari 1 miliar misalkan ya, satu hari 1 miliar, udah dikaliin deh ya teman berdua, udah 1 tahun, bahkan udah mau masuk 2 tahun ini ya. Kita sebagai rakyat mah ya cuman bisa bersabar aja, bersabar dan mau memberontak, tapi ya nggak bisa teman berdua. Ya udah, kita ikut alurnya aja ya teman berdua. Semoga Indonesia, semoga pemerintah kita bisa semakin apa ya, semakin selektif deh ya dengan memilih orang-orang ini. Dan semoga si orang-orang yang jahat ini bisa diadili seadil mungkin gitu ya. Memang harus kalau ini sih nggak yang gimana-gimana ya teman berdua, ya emang mau dituntut berapa belas tahun pun ya udah gitu, karena memang udah terbukti ya, terbukti nyata dia memang dalam jangka waktu yang nggak lama gitu loh ya, udah langsung ketahuan. Jadi ya udahlah ya, terserah bapak-bapak, yang penting memang harus harus terbuka, harus jujur juga ya teman berdua, karena ini melibatkan uang, dimana itu adalah uang rakyat semuanya yang mereka pakai ya, mereka makan tuh adalah uang rakyat teman.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2. Kita masih dengan informasi-informasi menarik ya untuk pagi hari ini. Kita ke kabar-kabar apa lagi? Kabar-kabar-kabari. Anyway, teman Pro 2, ada yang lagi dibahas juga ya di media sosial. Ada yang lagi dibahas juga di media sosial, yaitu ini. Kalau dulu dari beberapa tahun belakangan ini kan memang lagi sering ya orang-orang tuh masuk hutan untuk cari bunga yang satu ini. Nah, jadi ada puluhan bunga rafflesia itu bermekaran di Kepulauan Nambas ya, dan itu ditemukan sebanyak 25 titik. Teman Pradua, keren. Emang secantik itu ya bunganya ya. Jadi puluhan bunga rafflesia ini ditemukan bermekaran di hutan Bukit Batu Tabir, Desa Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas ya. Dan peneliti itu mencatat setidaknya ada 25 titik rafflesia yang tersebar di kawasan seluas 47,5 hektar. Itu menjadikannya tuh temuan populasi baru yang belum pernah terdokumentasi sebelumnya di Kepulauan Riau. Nah, fenomena ini itu menunjukkan kalau hutan Anambas itu masih menyimpan kekayaan biodiversitas ya, yang memang cantik-cantik, yang luar biasa banget ya, dan memang berperan penting ya sebagai habitat spesies langka. Nah, di balik potensinya sebagai destinasi wisata edukasi ya, keberadaan rafflesia ini tuh membutuhkan perlindungan juga ya, yang ketat harusnya, teman Pradua. Dan para peneliti juga mengingatkan bahwa kerusakan habitat, aktivitas pariwisata, aktivitas wisata yang tidak terkendali hingga hilangnya tanaman inang itu bisa mengecam kelestarian bunga ini. Nah, menjaga hutan biar tetap alami itu menjadi kunci agar rafflesia ini terus tumbuh dan juga menjadi indikator sehatnya ekosistem di Kepulauan Anambas, teman Pradua. Itu dia tuh, keren ya. Padahal kayak kemarin-kemarin tuh orang-orang pada cari banget bunga ini, cari, tapi ada yang sempat nemuin yang besar banget gitu ya, teman Pradua. Apa itu rafflesia atau bukan sih? Yang aku ingat sih rafflesia ya, teman Pradua. Cuman ya ditemukan memang mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan, berhari-hari di dalam hutan untuk mencari bunga ini. Tapi sekarang dia tumbuh bermekaran secara bersamaan, dan itu ada 25 titik, teman Pradua. Keren banget ya. Semoga aja sih, kalau aku sih belum pernah lihat secara langsung ya, teman Pradua. Cuman harapannya sih bisa lihat secara langsung bunga yang cantik ini, karena kita lihat dari gambar aja udah cantik itu, apalagi kita lihat langsung ya, teman Pradua. Tapi buat kamu yang mungkin ada di Kepulauan Riau dan pengen untuk lihat langsung, datang ke hutannya ya lihat aja, jangan disentuh, jangan dirusak juga ya, karena ya itu dari Tuhan untuk diciptakan untuk di alam ini ya, teman Pradua. Bukan berarti kamu bisa datang ya untuk menghancurkan lalu pergi begitu aja. Waduh, kok kayak dia ya. Kok kayak dia ya, tiba-tiba datang ya, ngasih kebahagiaan, tiba-tiba dia pergi begitu aja, teman Pradua. Aduh, sakitnya.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Yes, ini kembali menjadi sorotan setelah ada seorang guru besar UI mengungkap rahasia ketahanannya terhadap gempa bumi, teman Traduan. Nah, jadi katanya dengan struktur fleksibel, tumpuan batu, sambungan semi kaku, dan juga penyangga diagonal, rumah tradisional ini tuh mampu buat mengikuti getaran tanah alih-alih melawannya secara kaku, teman Tradua. Jadi dia ngikutin gitu. Nah, jadi ketangguhan dari rumah adat Omohade ini tuh terbukti saat gempa besar Nias tahun 2005 berkekuatan 8,6 ya. Ketika banyak bangunan modern mengalami kerusakan, sementara rumah-rumah adat tuh tetap berdiri kokoh, teman Pradua. Dan prinsip dari konstruksi berbasis fleksibilitas ini tuh kini bahkan menjadi inspirasi bagi teknologi bangunan modern yang dirancang lebih adaptif dan juga tangguh untuk menghadapi bencana alam, teman Pradua. Jadi setelah penelitian dilakukan ya, dan diungkapkan kalau rumah adat Omohade ini di Pulau Nias punya teknologi anti gempa, kini tuh banyak banget yang mengadopsi arsitektur, diadopsi arsitektur modern, teman Pradua. Jadi diterapin ya, tapi untuk rumah-rumah modern. Keren ya, teman Pradua. Keren banget ini. Semoga aja sih lebih banyak yang aware gitu ya dengan hal-hal yang sebenarnya kita cuman, kalau misalkan kita orang awam ngelihatnya, oh rumah panggung biasa nih ya, tapi ternyata, oh ternyata teman Pradua itu emang benar-benar udah dirancang sedemikian rupa sampai menjadi anti gempa. Nggak tahu ya, orang dulu tuh dia ngebangun rumah tersebut dia mikir sampai di situ atau enggak, tapi itu emang benar-benar terbukti di zaman sekarang ini, teman Pradua. Keren ya, keren banget. Yes, dan sekarang udah diadopsi juga oleh arsitektur modern, diterapin juga di rumah-rumah modern ya, rumah-rumah ala-ala rumah panggung gitu, tapi dengan ini ya teman Pradua, dengan desain yang lebih kekinian, yang lebih modern gitu, tapi dengan yang sama gitu ya, yang sama diterapinnya, yang sama kayak yang dibuat di rumah adat Omohade di Pulau Nias, teman Pradua. Gimana kalau menurut kamu, apakah ini worth it, apakah ini bisa menjamin atau tidak, teman Pradua?

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku? Thanks for calling.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat 7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pre 2, Indonesia tuh kembali mencatat sejarah di dunia arkeologi ya. Teman Pre 2, lukisan cap tangan prasejarah di Gua Liang Metanduno ya, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara ini resmi diakui oleh Guinness World Record sebagai karya seni non-figuratif tertua di dunia dengan usia mencapai 67.800 tahun ya. Nah, dan penemuan yang diteliti oleh BRIN bersama dengan para peneliti internasional itu tuh tidak hanya memecahkan rekor dunia, tapi juga ini tuh memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat penting perkembangan seni dan budaya manusia purba. Nah, pengakuan tersebut ini juga menjadi pencapaian besar ya bagi riset arkeologi Indonesia di tingkat global. Keren banget, Indonesia tuh emang dari dulu tuh keren alamnya ya. Kalau udah ngomongin alam Indonesia tuh memang paling gong. Makanya turis tuh pada berbondong-bondong datang ke Indonesia ya, untuk apa? Ngelihat kekayaan alam kita lah, teman Pre 2. Segacor itu. Bahkan teman Pre 2 tahu enggak sih, untuk turis yang datang ke Indonesia sendiri di Januari sampai dengan April 2026 ya, itu ada sekitar 4,68 juta turis mancanegara yang datang berkunjung. Nah, ini angka ini tuh naik 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025 atau di tahun lalu, teman berdua. Nah, segacor itu alam kita, makanya kayak membuat para turis mancanegara tuh pengen kita yang di Indonesia pengen ke luar negeri, tapi turis mancanegara ya dari negara mana aja ya, mereka tuh pengen datang untuk ngelihat alam kita yang ada di Indonesia, teman berdua. Dan aku ngerasa lucu ya, pas malam kayak 2 minggu apa 3 minggu, sekitar 3 minggu lalu lah ya. Nah, itu kan aku ke hajatan mbak teman aku gitu kan, lagi ada tahlilan terus diundang, ya udah aku datang, kita datang ke sana, terus ya udah lagi makan ya, kita sebentar makan udah beres sih, dan masih ya posisinya memang saat itu lagi makan aja. Terus ada satu bule yang tiba-tiba lewat, dia lewat sendiri. Terus dia bilang excuse me, terus kita kayak mempersilakan dia lewat kan, ya udah. Dia bilang dia tuh mau minta air, kayak katanya dia aus banget, berjalan kaki kan ya, teman berdua. Terus kita bilang yes take it, udah dia ambil. Terus dia bilang kalau memang dia tuh lagi explore di Ternate, dan dia tuh dia sendiri kebetulan, dan dia nginep di mana waktu itu. Terus kayak dia mau balik tapi kayak dibilang lebih menantang kalau misalkan dia pengen eksplor lebih jauh, makanya dia tuh pengennya kemana-mana jalan kaki, padahal kayak bisa aja dia sewa motor, sewa kendaraan, cuman kayak dia lebih seneng tuh jalan kaki. Tapi emang rata-rata bule-bule yang kita lihat tuh sering banget jalan kaki ya kan, teman berdua. Bahkan kemarin aku sempat lihat ada satu keluarga ya, bahkan suami istri sama dua anak. Wih, seru banget perjalanannya ya, menyala sekali. Mereka tuh mencari matahari ada di sini kayaknya ya, teman berdua. Ya udah deh ya, teman berdua, semoga semakin banyak Indonesia dikenal oleh dunia luas lah ya, teman berdua, terutama untuk alam yang ada di Indonesia, teman berdua.

0: tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 Bank Indonesia ini akan memperluas penggunaan sistem pembayaran digital kris antar negara ke India, Hong Kong dan juga Timor Leste di tahun 2026 ini. Wih, dari Deputi Gubernur BI Filianingsih ini mengatakan bahwa perluasan ini itu dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan kris antar negara tahun ini yang ditargetkan bisa digunakan di 8 negara. Nah, adapun saat ini kris antar negara sudah digunakan di 6 negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan dan juga di Cina, teman Pradua. Dan saat ini nilai transaksi kris antar negara tuh terus menunjukkan peningkatan ya, baik dari sisi penggunaan oleh masyarakat Indonesia di negara mitra atau outbound ya, maupun penggunaan oleh turis asing di Indonesia atau inbound, teman Pradua. Tapi kalau di tahun ini sudah direncanakan untuk lebih memperluas lagi ke India, Hong Kong dan juga Timor Leste, teman Pradua, berarti lebih bertambah lagi negara-negara yang sudah bisa bertransaksi dengan menggunakan kris, teman Pradua ya. Tapi tergantung juga kalau misalkan satu toko atau tempat perbelanjaan tersebut dan dia menyediakan kris ya, berarti kita bisa dong ya bisa bayar pakai kris, boleh. Kris Martin sih, Kris Martin, bukan Pak, bukan, salah salah orang kalau kalian itu ya.

103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Teman berdua, kamu yang kalau misalkan apa-apa tuh semuanya harus melalui telepon. Pokoknya ngechat tuh kayak lama, telepon aja. Karena memang gak semua orang tuh nyaman ya ngobrol atau berbincang lewat teks gitu ya, atau saling ngechat. Nah, alih-alih berbagi pesan nih ya, ada orang-orang yang lebih senang tuh ngobrol atau chat-chatan gitu, atau ya berbincang lewat ya langsung dari telepon gitu. Kalau berbincang lewat chat tuh kayak apa sih, lama banget. Jadi itu aku. Pertanyaannya, gimana sih kepribadian orang tuh yang lebih suka telepon dibandingkan dengan chat? Nanti bakal kita bahas juga, teman Pradua pagi hari ini. Tapi yang menjadi pertanyaannya, yang kamu pengen gabung juga boleh banget ya, kalau kamu tim yang chat atau langsung telepon, teman Pradua. Nah, boleh banget untuk gabung ya, bisa via WhatsApp aja di 081373125896. Sambil nungguin kamu nih, teman Pradua ya, Vitamin U, Paul Partohap nemenin kamu dulu. Enjoy.